kebajikan komuniti dan aktiviti dakwah di peringkat tempatan serta antarabangsa. Pengiktirafan tersebut mencerminkan komitmen berterusan individu dan institusi berkenaan dalam memperkukuh syiar Islam serta menyumbang kepada pembangunan ummah di negeri Kedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: 107.5, 105.7, 105.5, 90.5.
1: Shakira, we are ready.
2: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Ya, tim Fenom, sebelum hashtag rancak berbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Abang Bapak. Baik, abang baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga kami doakan semoga yang mendengar ni, juga yang menonton kami ni, diberi kesihatan yang baik-baik sahaja. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Yang sedang mungkin sedang menyorok ke memang kan?
1: Ya.
0: Nasi lemak ataupun nak tukar pula dengan azam tahun baru ni, cara pemakanan yang sihat, roti bakar, dan juga teh o kurang manis. Ha, bolehlah. Selalu duduk nasi lemak roti canai kan?
1: Ya.
0: Kali ni kita ubah sikit. Bagi orang kata apa ni, kurang kalori.
1: Okey. Baik untuk anda tidak. Tapi topik kita untuk tahun ni, untuk kali ini, untuk hari ini.
0: Kan tahun ni.
1: Kita khaskan lah. Kalau semalam Sumi dah sembang berkenaan azam. Azam ni kita ni berazam ni, azam sungguh dek.
0: Kan?
1: Duk kerja, duk berazam. Azam, berazam. Tiap-tiap tahun azam. Saya buat azam. Dari kecil-kecil dulu sampailah kelah.
0: Sampai
1: duk kira nak azam. Azam apa? Azam nak buat yang lebih baik. Azam nak berubah. Azam nak jadi senang. Azam tak mau orang marah.
0: Macam-macam azam tu.
1: Tak mau
0: dia
1: nak
0: tulis yang orang kata pun ni, banyak sungguh azam ni kan.
1: Tapi tulis tak buat azam ni kalau kita nak berazam ni? Kita
0: baik,
1: tulis
0: kalau tak? Dulu masa bas sekolah bas tulis.
1: Tulis.
0: Ha, tulis. Tapi mai dah kuih yang kata apa ni?
1: Kuih besar.
0: Kuih besar selur sikit.
1: Okey, baik.
0: Kuih berumuk ni. Dia tak apa nak tulis sangat lah. Sebabnya kita dia tak banyak azam macam waktu sekolah dulu. Sekolah banyak kan? Alah ni kita limitkan azam tu. Dan juga kadang-kadang tu kita bawa ke tahun depan kan? Tak boleh tertunai. Duk lekat di skala 3 tu lagi.
1: Jadilah ni dah umur kita kata 30. Azam dah umur 20. Sampai kelar ni masih lagi tak settle. Okey, baik untuk anda. Cerita dia abang Azam tahun lepas macam mana? Kita tanya mereka hari ini. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita, semua pendengar yang kita sayangi, duduk tengah tengok bola ke apa ceritanya. Tapi kita tanya, Azam tahun lepas macam mana? Dah tercapai ke? Masih dalam usaha? Ataupun kita nak cerita dia, dah masuk dalam folder. Folder apa tu?
0: Folder.
1: KRIV. Ataupun nanti dulu.
0: Ada folder pula dah.
1: Ada.
0: KRIV.
1: Kita tunggulah, kita tengoklah. Kita nak cerita jugalah. Biasanya bila masuk tahun baru, kita ni bukan apa, kita penuh dengan semangat kita bila tahun baru. Kita ni kalau tahun baru hijrah kan, usia kita dah meningkat daripada tahun Masihi. Tapi ada macam-macam lah jenis azam ni. Ada yang paling simple sekali azam kita tahun lepas berkenaan dengan kita nak
0: kuyus. Tapi tak kurus-kurus.
1: Tak.
0: Dan juga kita nak simpan duit.
1: No.
0: Simpan dia tu ambil balik. Itu yang masalah dia tu. Kan? Dan itulah kita harapkan semoga.
1: Sorry.
0: Sebabnya azam tu dia bukan kata apa ni, tentang siapa yang paling cepat sampai kan. Tapi azam ni siapa yang masih terus berjalan.
1: Ya, insyaAllah. Sentiasalah setiap tahun lah bila kita berazam tu kan. Bukan kita tanya azam tahun lepas macam mana. Kita nakkan sebenarnya setiap hari macam Bas kata tu, azam kita ni berjalan macam mana. Masa berdetik dan juga nadi kita yang berjalan tup-tup. Takkan terhenti, okay?
0: Okay, boleh kongsi dengan kami. Semalam Sumi dah buat topik azam juga kan. Kami carry on tapi bukan macam tu. Kami ubah sikit. Azam tahun lepas tu macam mana? Kita nak buat azam baru ni, azam tahun lepas pun tak tahu hala lagi kan. Macam mana? Boleh kongsi dengan kami. Apa lagi azam yang tak tertunai lagi? Yang anda rasa macam tak boleh nak kena bawa tahun ni juga kan?
1: Okay.
0: Kongsi bersama dengan Ibas di Facebook Kedai FM, dan saat ini kami akan live di TikTok Kedai FM. Semuanya untuk anda.
1: Aktif 6.10
0: #rancang
1: berpisah.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Guess I'm

0: Okey, baik, aktif dalam 10 hashtag rancak berbisa. Sekali lagi buat anda semua yang baru saja menonton kita, mendengarkan kita. Menonton tu sebab apa? Sekarang ni kami dah live di media sosial Kedai FM.
1: Yeah.
0: Anda boleh terus tertumpu pandangan anda bersama dengan dua biji mata anda kepada kami.
1: Betul. Ha. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Kedai FM. Okey, tak kira lah kan. 6 pagi ke, 6 petang ke, 12 tengah hari, 12 tengah malam. Terus bersama dengan Kedai FM.
0: Kedai FM, Mesrahar.
1: Mesrahar Moni. Ha.
0: Gitu.
1: Dia macam itulah kalau cikgu juga anak murid kan. Hari ni hari ke kami. Yes. Sama macam itulah. Okey, dia bersambung. Okey, topik kita hari ni apa, Ibas?
0: Okey, topik kita hari ni kita langkau sikit ya. Sebab apa, kita nak melangkah bersama dengan Sumi juga. Seiring kami di sini.
1: Seiring dan sejalan.
0: Azam. Jadi kita nak tanya juga berkenaan dengan Azam tahun lepas yang pernah anda berazam. Azam berazam macam mana? Kalau nama kita Azam, setiap hari kita akan berazam. Pasangan anda mesti bersama dengan Azam.
1: Azam mana yang tak, orang kata apa, tahun lepas tu tak tertunai lagi.
0: Tak tertunai lagi.
1: Anaman kata masalahnya tiap tahun saya simpan Azam.
0: Okay.
1: Tapi masalahnya Azam tu Azam tu nyorok pula, tak jumpa lagi sampai lah.
0: No.
1: Aduh, dia pergi
0: menyorok. Azam menyorok. Sembunyi ya. Tak tahu ke mana.
1: Tak tahu pergi mana. Aduhai, tu buat kata Anaman. Kalau kata Kak Mah ni, dia kata sentiasa dalam gebang pagi, dia kata tumpang seronok. Tengok dalam suasana sepi rumah yang sering, yang usang ni. Tapi Kedai FM ada untuk temani. Itulah. Dan juga Kak Zurina temani bah, dia kata apa?
0: Dia kata apa tu?
1: Daripada Kota Kuala Muda ni.
0: Okey. Dia kata baru balik dari Brisbane. Dia kata biasalah. Dan main berusia ni, dia kata macam-macam ada. Sweet 17 pun ada. Macam Pak Ngah kata tu kan. Okey, semoga kita ni semua di dalam lindungan dan juga rahmat Allah SWT. Dia kata layan Kedai FM ya. Memang dari pagi sampai malam sentiasa berkumandang di udara setiap hari. Alhamdulillah tak pernah berhijrah. Itu dia kata. Memang stay tune
1: yang tu
0: bersama
1: tak apa.
0: Kedai FM.
1: Jangan berhijrah stesen lain. Yang tu tak boleh, kami tak bagi yang tu. Lepas tu pula Kak Robiah Yub, moga dikongsi topik pagi ni menarik. Dia kata moga dapat dikongsikan bersama. Terima kasih juga Tumi Aidawati, Kak Adinda Izlin. Lepas tu Cik Su. Cik Su kan dia kata selamat berpuasa. Ada yang tanya dia, puasa setahun ke? Setahun ke berpuasa Kak Su?
0: Dia berkata macam tu.
1: Aduh, adalah tu kan.
0: Dosa puasa setahun.
1: Dosa tak boleh. Okay, Kak Sabariah Lat, dia kata apa tu?
0: Okey, dia kata DJ saya ni peminat radio Kedah FM ni. Semoga di tahun baru hijrah ni diberi kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Okey, itu dia. Kalau kita tengokkan kajian ni, sebenarnya ada juga yang ramai orang menetapkan Azam ni pada awal tahun. Tapi sebahagian besar dia tu, dia mula kehilangan momentum, dia mula tergelincir, dia mula lari dari landasan. Bila? Yang bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Ada juga yang dah dekat sampai penghujung dah tu, final dah.
1: Maknanya katakan tukar strategi lah tu.
0: Habis cerita dia. Ni macam dikatakan oleh Pak Tam Hamzah, dia kata. Pak Tam ni dia kata dari dulu sampai lah duk berazam nak berhenti.
1: Berhenti apa?
0: Berhenti asak-asak tu, dia kata. Berhenti yang tu, dia kata. Tapi sampai kelar ni azam tu, dia kata dah hampir 65 tahun lah, dia kata. Pertama Hamzah 65 tahun duk berazam,
1: ya,
0: dia kata. Mungkin juga kalau kata dia mula daripada 20, 45 tahun lah, dia kata, duk berazam.
1: Lamanya
0: 45 tahun duk azam yang sama, duk nak KIV, berhenti, tak nak KIV berhenti ni. Nak berhenti sampai kelar. Jadi tak usah berhentilah, biar kita berhenti dulu, lepas tu dia berhenti kita.
1: Minta ampun lah Pak Tamzah. Dah 60 lebih dah ni.
0: 65 dia kata. Mungkin 45 kot. Kalau dia mula berjinak umur dia 20, kalau dia mula berjinak umur dia 10, 55 tahun. Nak ada pencin.
1: Aduh, lama sangat KIV Pak Tamzah. Kena tengok balik lah.
0: Tengok balik.
1: Semuanya di Aktif 6.10
0: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Klein.
1: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: Ya, 8.45 minit pagi. Aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, kita sambung balik topik kita pada pagi ini. Berkenaan dengan Azam yang mungkin dah terlepas. Ada yang tak terlepas, gitu bunyinya. Tapi apapun Azam yang lebih spesifik, kita ni lebih mudah kita capai berbanding dengan Azam yang terlalu umum. Kita tengok juga yang Azam yang terlalu umum ni Azam apa. Hak itulah satu yang nak kuyus.
0: Kata ni Azam Ahmad.
1: Azam Ahmad dia kata apa?
0: Azam Ahmad kata daripada Along, apa ni? Along Stoy.
1: Along Stoy.
0: Dia kata Azam tahun lepas nak kurangkan berat badan 10 kilo. Tapi Alhamdulillah lah berjaya juga 7 kilo turun.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi tak apa dia kata, saya bawa lagi 3 kilo mai tahun ni.
1: Lagu tu memang terbaik.
0: Dia kata saya tetap bangga sebab kesihatan saya makin baik. Lutut dulu sakit lah. Kerok bunyi bila nak mangkit semayang kan.
1: Lah ni?
0: Lah ni dia kata cepuih mangkit ku tu.
1: Oh hebat.
0: Dia kata Alhamdulillah lah, dia kata tu.
1: Oh,
0: Azam Ahmad daripada Alok Setui.
1: Azam Ahmad daripada Alok Setui. Kodet.
0: Hai.
1: Dari Bukit Pinang. K-O-D-E-T. Kodet.
0: Nama dia pun memang pelik-pelik nah, kalau dekat media sosial ni.
1: Kodet dari Bukit Pinang. Dia kata selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: untuk semua. Salam Al-Hijrah 1448 ya, Hijrah. Dia kata
0: sama juga.
1: Okey, kalau sebut pasal Azam tahun lepas ni memanglah. Azam yang pertama sekali dia kata tahun lepas nak cuba juga di usia ni dia kata nak simpan.
0: Simpan duit.
1: Alhamdulillah dia kata sepanjang duk kerja tahun lepas dia kata berjaya juga simpan RM5,000.
0: Ui, banyak tu.
1: Tapi dia kata memanglah kalau ikutkan nak simpan RM10,000 sebab duk kata tahun ni nak pergi menunaikan ibadah umrah. Tapi tak apalah
0: lah.
1: Dapat RM5,000 sebab
0: Azam
1: banyak komitmen. Dia katakan untuk mak, ayah lagi. Dia kata tapi saya tetap bersyukur sebab ada juga perubahan, dia kata, itu dalam diri saya. RM5,000 banyak juga tu, dia boleh simpan.
0: Banyak kan.
1: Tak kahwin lagi, tak apalah. Kodet
0: Bukit Pinang.
1: Bukit Pinang.
0: Ni daripada Faizal.
1: Faizal.
0: Faizal daripada Kelubi.
1: Faizal dari Kelubi. Kelubi. Buah Kelubi.
0: Dia kata Azam nak buka gerai makan sendiri, gerai makanan sendiri, dia kata. Tahun lepas belum berjaya tapi sekarang ni tengah duk kumpul modal. Harap-harap tahun ni dapat lah. Orang kata buka kedai makan sendiri, dia kata gerai kecil-kecil pun tak apa.
1: Alhamdulillah.
0: Kami doakan buat apa ni Faizal. Daripada Kelubi tak mana?
1: Kelubi tak, Kelubi ni dia masuk ikut Taman Tasik Darul Aman.
0: Ikut tu.
1: Pergi depan sikit sebelum Taman Tuku Sarina.
0: Ikut tu lah.
1: Yes, Kelubi, di situlah Kelubi.
0: Bas tahun ni je apa dia jeruk Kelubi ya.
1: Jeruk Kelubi. Dia situ dia dulu kawasan tu dulu ramai lah yang kalau kata ni orang tahu lah rumah Tok Yahni Amik Kelubi. Gitu.
0: Okay, DJ Sally, Negeri
1: DJ
0: FM.
1: Sally.
0: Negeri, daripada Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Dia kata Azam tahun ni, dia kata dia nak jadi seorang penyampai radio yang berwibawa. Okeylah.
1: Kan,
0: Alhamdulillah yang tu yang kita nak tu.
1: Okey, ada lagi untuk waktu ni yang bersiaran bersama kita, boleh kirim-kirimkanlah apa saja yang anda nak kirimkan. Ataupun ada juga yang cuba nak menembusi talian kita, yang ni di 7713037
0: ataupun 7608.
1: Lamoi.
0: Tapi tu dah sekarang ni dah 8.48 dah. Satu lagi satu lagu kita pun closing lah.
1: InsyaAllah.
0: Boleh lah lepas
1: boleh,
0: ni.
1: Boleh.

0: cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Okey, kalau anda rasa macam sedih-sedih kan, carilah Kedah FM.
2: Okey, semestinya sebab apa Kedah FM akan menemani anda dan kami insyaAllah tak akan mengecewakan anda walaupun sesaat.
1: Sesaat.
2: Macam lagu tadi kan, sesaat. Kita tak berjumpa, tak bertemu
1: kau. Bukan dia lah macam tu.
2: Silah lirik. Sorry, sebab kami bukan penyanyi. Kami adalah penyampai. Bukanlah hak sebelum tu.
1: Dah, apa nak hak tadi?
2: Okay.
1: Di matamu, kulihat senyuman. Macam
2: bukan
1: tu.
2: Bukan senyuman.
1: Apa tu?
2: Di matamu, kulihat sinaran bercahaya.
1: Oh, semula takkan senyum kat mata tu.
2: Aduh.
1: Ada jam.
2: Peninglah kita macam ni. Okey, tak apalah. Jangan pening-pening bersama dengan kami. Sebab kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan perjalanan FIFA World Cup 2036. InsyaAllah selepas berita nasional nanti.
1: Pukul 9 pagi nanti. 9:15. Semua dah disusun untuk anda semua. Sama-sama nantikan.
2: Okey.
1: Kita perhabis dulu topik kita hari ni. Azam tahun lepas macam mana.
2: Okey,
1: ada. Sebab tu kami buat tanda soal. Macam mana? Okey kata okey. Dan juga kita tengok respon daripada pendengar-pendengar ni. Masih lagi bawa ke tahun ni kan.
2: Okey.
1: Ada yang baru 50%. Ada yang 60%. Tak apalah yang tu. Yang pasti azam kita terus berjalan, bukan berhenti dekat tu.
2: Okey, long safar long sawa, dia kata. Azam saya nak lebih banyak, dia kata, kalau boleh mendekati Al-Quran di tahun hijrah ni. Alhamdulillah, dia kata, walaupun tahun lepas berjaya juga khatam 5 kali Al-Quran, dia kata dalam bulan Ramadan saja 2 kali saja berjaya khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itu memang saya nak istiqamah lebih lagi lah di tahun ni, insyaAllah. Dan juga saya nak kalau boleh bersama dengan keluarga sekali, dia kata. Itulah kadang-kadang anak-anak ni tak sempat kan kita nak ajak apa semua sekali itu dengan kerja-kerja macam dengan saya ni. Alhamdulillah lah sempat juga, dia kata, tahun lepas 5 kali khatam Al-Quran. Jadi untuk tahun ni, dia kata, nak lebih lagi. Kalau tahun lepas berjaya, tahun ni nak lebih lagi. Long safar long sawa.
1: Bagus.
2: Alhamdulillah. Bagus, you know. 5 kali khatam Quran. Pas berapa kali khatam Quran tahun lepas?
1: Sekali, ya.
2: Sekali, Alhamdulillah.
1: Mungkin tahun ni kita nak 2 kali.
2: Yes.
1: Ada macam tu lah, kena bagi lebih. Jangan korang kan?
2: Ya.
1: Ni Alibaba.
2: Ali Baba.
1: Dia kata, saya
2: ya
1: Azam.
2: Ali.
1: Ni, kau nak baca ni. Saya Azam tahun baru ni nak ibu bapa saya sihat, dia kata. Saya nak berazam untuk nak luangkan masa lebih banyak lagi dengan ibu bapa, dia kata. Alhamdulillah lah. Itu azam terbaik yang berjaya saya lakukan, dia kata.
2: Yes, you know. Payah orang nak berazam macam tu tau. Selalunya orang azam nak bawa isteri jalan-jalan, nak beli dekat hubby saya, ya, nak bagi mereka gembira. Jarang nak sebut pasal mak dengan ayah. Mungkin dia tak kahwin lagi kot.
1: Mungkin lah. Kalau dia kahwin pun, mak ayah dia kahwin yang utama.
2: Memang.
1: Kalau lelaki ni.
2: Kalau lelaki.
1: Dan tadi bila kita dengar Nida Ul Islam kan, pukul 6 pagi tadi tu kan. Dia kata kalau kita azam nak bini besar, dapat bini besar.
2: Tapi satu lagi tau, Ibas. Tanda-tanda akhir zaman. Orang takut kepada isteri.
1: Tapi
2: suami takut pada isteri, itu tanda-tanda akhir zaman. Hoi, mana
1: begitu?
2: Kita ni, kita beli beras kita beli, dek.
1: Tak masanya ibadat, kan?
2: Ada kebetul.
1: Okeylah untuk anda
2: kita
1: semua.
2: Kita boleh buka. Okey, baik untuk anda. Jom.
1: Okey, dah utama 9 pagi lepas ni. Dan juga kesimpulannya apa, Ibas?
2: Okey, kita nak sebut sikit lah. Pagi ni kan azam tahun lepas. Macam mana kita dah tanya anda. Anda capai ke ataupun masih dalam usaha ataupun terus jadi kenangan. Kita dah tanya anda semua. Jadi kepada anda yang dah menjawab bersama dengan kami, untuk anda, mungkin ada azam yang sudah tercapai. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan. Dan juga mungkin ada yang langsung belum bermula.
1: Alamak.
2: Sekali pun duk berazam nak tinggal, last kali sehari 2 kotak.
1: Aduh.
2: Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri, dek.
1: Kerana
2: hidup bukan perlumbaan. Siapa paling cepat berjaya.
1: Ya, itu dia. Kalau hari ni, cuba lihat semula azam tu lepas. Kalau masih belum tercapai, jangan tutup buku tu. Buka semula halaman yang tertangguh. Kerana selagi kita bernafas, masih ada ruang untuk memperbaiki diri.
2: Ya. Tapi yang takut kan, yang takut yang Encik sebut tadi, second last tu, mungkin ada yang langsung belum bermula.
1: Hak tu yang, ya Allah, kena ni check balik lah. Tolong eh. Kalau sampai tak bermula, tolong lah.
2: Azam, tapi harap tak apa, satu tak buat. Aduh.
1: Ada letih lah macam tu. Jom utama 9 pagi.
2: Okey, jom.
1: Dah faham.
2: Mesra harmoni.

perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan telah mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026 saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nama Dr. Congo,
1: yeah,
0: ataupun negara Dr. Congo ini. Namun begitu, apa yang telah terhasil dan telah tertulis sebenarnya keputusan untuk Piala Dunia kali ini bagi perlawanan yang pertama antara Portugal dan juga Dr. Congo, keputusan seri satu sama.
1: Itu dia. Dan juga tadi kita tengok juga England dan juga Croatia 4-2. Lagi Bas?
0: Okey, untuk England juga dihasilkan ya, uh-huh, di minit yang ke-12 oleh Harry Kane, dan juga minit yang ke-42. Manakala dua jaringan telah pun dijaringkan oleh Harry Kane. Seterusnya jaringan balas ya, uh-huh, oleh Martin Batunina di minit yang ke-36 daripada Croatia, uh-huh, dan Jude Bellingham di minit yang ke-47. Seterusnya dihasilkan pula pada minit yang ke-85 oleh Rashford, pemain dari England.
1: Apa Marcus?
0: Marcus.
1: Ah.
0: Dan juga Peter Musa mampu juga untuk memberikan dua jaringan terhadap Croatia ya.
1: Yeah.
0: Iaitu pada minit masa tambahan separuh masa yang pertama. Itulah menjadi keputusannya 4-2 untuk England bertemu dengan Croatia.
1: Okey, dan juga kita masih lagi menunggu nanti daripada mana Ibas? Uzbekistan. Merentang
0: Uzbekistan untuk kali ini akan bawakan satu kelainan juga buat kita, sama ada kita nak tengok ya, Uzbek ni mampukah untuk menundukkan Colombia. Tapi sebelum tu juga, untuk pertemuan pukul 7 pagi sebentar tadi, Ghana bertemu dengan Panama, di saat-saat akhir masa tambahan separuh masa yang kedua, Ghana mampu juga untuk memberikan satu gol untuk, ataupun pemain-pemain dari Ghana mampu memberikan satu gol, iaitu dari Celeb Yankee, di masa tambahan separuh masa yang kedua, membawakan Ghana dengan 1-0 di sana. Celeb Marpo
1: 1-0.
0: Yankee berusia 20 tahun mampu untuk memberikan satu gol kepada Ghana. Itu dia untuk membawakan
1: keputusan
0: kemenangan
1: yang kami boleh beritahu anda semua lah ya, berkait dengan FIFA World Cup 2026 ni. Ada juga kita masih lagi menunggu nanti Uzbekistan dan juga Colombia pukul 10 pagi nanti, dan juga siaran tertunda pada 3:30 minit petang.
0: Kalau ikutkan Ghana bertemu dengan Panama untuk siaran tertunda bagi RTM Klik, anda boleh sama-sama menonton dan juga menyaksikan sekitar pukul 12 tengah hari nanti.
1: Ya betul, 12:30 tengah hari nanti. Banyak lagi perkongsian lepas ni untuk anda semua. Di mana?
0: Di mana lagi kalau bukannya bersama dengan anda? Satu jiwa,
1: sejuta sorakan.
0: Piala Dunia 2026 FIFA bersama dengan RTM.
1: Ya, dai untuk anda semua, okay?

0: Ya, dia benam 10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik, sebab pasal rancak berbisa, kita ni demam, memang demam sakit tak sakit.
0: Demam tak kebah lagi lah. 19 bulan nanti baru kebah. 19 Julai nanti.
1: Okey. Okey, baik untuk anda. Berkenaan dengan ada juga yang tercatat sini, sijil cuti sakit. Wah.
0: Aduh. Kecewaan mendalam. Mengalami ini gangguan emosi ni.
1: Aduh,
0: tapi
1: akibat
0: yang ringan je lah.
1: Itulah akibat pertemuan Portugal dan juga bertemu dengan Dr. Congo. Terpaksa macam-macam lah. Facebook Kedai FM ya, untuk peminat-peminat CR7 gitu. Okay.
0: Dan kita beralih sikit lah daripada FIFA World ni ke World Cup ni ke pencarian bintang Piramli noh.
1: Yes.
0: Sikit lah kami nak kongsikan dengan semua yang masa yang ada ni, kita selit-selitkan juga untuk anda semua yang ingin menyertai uji bakat bintang Piramli bermula 15 hingga 27 Jun 2026 di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Di mana?
0: Di mana macam tu lah kan.
1: Cuba-cuba duk cari juga ni.
0: Cari juga dan juga terbuka kepada
1: terbuka
0: kepada warga negara Malaysia yang berumur berapa?
1: 18 hingga 60 tahun.
0: Aha.
1: Ini dia.
0: Dan juga anda boleh hantarkan video berdurasi, video nyanyian lah, berdurasi 2 hingga 3 minit. Dan juga rakam video tu, tapi kena menyanyi lagu Piramli lah. Nama pun bintang Piramli kan.
1: Okay.
0: Kena nyanyi lagu-lagu Piramli. Dan juga hanya peserta yang layak nanti akan dihubungi untuk datang uji bakat bintang Piramli di Kedai FM.
1: Okay. Sebarang pertanyaan anda boleh berhubung dengan penerbit Firdaus Asmokta ataupun Firdaus Cenggini. Dan sekali lagi, anda yang berusia 18 hingga 60 tahun, Syawir masih lagi boleh berentap ya. Dan juga yang pentingnya, rakaman video tu anda perlu kirimkan kepada kami. Bukan apa, hanya yang peserta yang layak sahaja akan dihubungi untuk My uji bakat.
0: Macam dulu kita buka uji bakat di Kedai FM juga kan. Amai nak my uji bakat. Tapi sekarang ni kita ambil pendekatan untuk hantarkan video nyanyian berdurasi 2 hingga 3 minit.
1: Ada juga yang tanya, adakah perlu bayaran untuk menyertai bintang Piramli?
0: Setakat ini tiada bayaran. Dan juga tapi kos apa ni, pengangkutan nak mai sini apa semua tu kan, mungkin nak pakai baju sendiri dan apa-apa inilah, nak berhias macam Piramli tu, tu kos ditanggung anda sendiri.
1: Okey, anda boleh terus ke Facebook rasmi Radio Malaysia Kedai FM. Ke Facebook Radio Malaysia Kedai FM. Di situ anda boleh scan QR code di situ. Dia ada kod QR. Jadi pada poster untuk mendaftar, jangan lepaskan peluang anda untuk menghargai dan juga meneruskan legasi seni Allahyarham Tan Sri Dr. Piramli.
0: Ya, semoga terus mekar di hati rakyat Malaysia. Hantarkan penyertaan anda daripada 15 hingga 27 Jun 2026.
1: Di mana ku cari ganti serupa denganmu?
0: Tak boleh lagu tu pun.
1: Firdaus S. Mokhtar.
0: Tapi tak apalah, kita boleh lagu sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Betul lah Firdaus. Terima kasih. Ini lagu juga hasil daripada Pidot untuk kita
0: yang ni
1: bersama.
0: Yang ni lagu ni dekat kandang kuda kan?
1: Dekat kandang kuda.
0: Betul
1: tak? Betul. Tak pasti.
0: Tak baik.
1: Ingat-ingat lupa. Takut
0: ingat
1: salah.
0: Lupa. Betul lah.
1: Kalau betul, cakap betul.
0: Betul.
1: Tergigit.
0: Jomlah Kedai FM.
1: Selamat morning.

Showbiz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Ya, di mana sebelah hashtag rancak berbisa. Semangat ke tak semangat?
1: Semangat dengan lagu-lagu yang akan anda persembahkan untuk pertandingan Bintang Piramli 2026 yang diterbitkan oleh Firdaus
0: S. Mokhtar.
1: S. Mokhtar.
0: Ataupun dot macam gini. Okey, hantarkan penyertaan anda di kod QR yang disediakan. Yang tu kalau tak tahu boleh hubungi penerbit di talian yang sudah pun tertulis di poster. Betul eh?
1: Di poster.
0: Dekat poster tu ada nombor telefon penerbit. Anda boleh hubungi kod-kod lah. Tak reti kan bila scan kod QR tu banyak juga yang kita terima aduan kan. Tak boleh nak masuk lah, tak boleh nak isi lah, tak tahu macam mana nak masuk video lah kan. Boleh telefon penerbit di talian yang sudah pun ditulis dekat situ.
1: Jangan buat leceh dek. Kita orang Kedah takkan tak boleh. Semua boleh belakang.
0: Kadang-kadang tu ada masalah kan. Kita tak tahu orang ni
1: masalah.
0: Mungkin line ke macam mana ke kan.
1: Okay. Jadi yang mudahnya, kod tak sebut dah ada dah. Jadi kod tu dia mudah saja. Ambil telefon.
0: Imbas.
1: Yes, imbas di situ. Nak dia akan naik semua dari situ.
0: Nak sebut apa dia tu? Selain imbas apa dia?
1: Dah tangkap lah di situ. Lepas tu ada dia keluar di situ. Semua syarat-syaratnya di situ. Termasuklah juga kita boleh muat naik video nyanyian anda yang menyanyikan sebarang lagu Alhamdulillah Dr. Tan Sri P. Ramli. Sebab apa? Ada setengah sebelum-sebelum ni ada juga lagu-lagu yang dipilih saja. Tapi untuk kali ni kita tengok Rustia memang baik hati. Kita tengok peringkat usia pun 18 hingga
0: 60 tahun.
1: Yes. Kalau sebelum ni kita tengok memang berbeza lah. Had dia bagi 18 atau 15 hingga 35 tahun. Remaja gitu yang nak ambilkan sama-sama muda. Kemudian hingga 40 tahun. Tapi kita tengok kali ni memang Rustia memang bertindak pantas tau. Sebab apa tengok ramai yang sekarang ni yang sosok merdu begitu seusianya melebihi 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Jadi itulah dia had umur 18 hingga 60 tahun. Sekali lagi kita angkat untuk anda bersama dengan Firdaus macam gini.
0: Okay, terus bersama dengan kami. Nak tahu apa-apa pergi ke Facebook rasmi Kedai FM dan juga media sosial Kedai FM. Semua lengkap untuk anda semua. Bukan setakat uji bakat Bintang Piramli, uji bakat Bintang Kecil pun sama juga. World Cup pun sama juga. Banyak isu-isu semasa pun sama juga. Untuk anda kami muatkan. Okay. Ada lagi nak cakap apa lagi?
1: Okey, kita nak cakap lagi untuk anda selepas ini. Teruskan bersiaran bersama dengan kami di Aktif 610.
0: Hashtag Rancak Berbisa. Ini dia Zena Zen, kalau mencari teman. Cari teman yang okey. Kedah FM.
1: Selamat menikmati.

0: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, sebelum kami meninggalkan anda, sepintas lalu kita juga ingin maklumkan kepada anda berkenaan dengan keputusan-keputusan terkini, iaitu FIFA 2026.
1: Ya, dan juga kalau kita tengok Ghana dan Panama 1-0, juga kita masih menunggu nanti Uzbekistan dan juga Colombia.
0: Okey, itu dia. Namun awal pagi tadi juga bertemu dengan Portugal dan juga Democratic Republic Congo, dan keputusan bawa kepada satu sama ataupun seri, dan seterusnya England yang kita nak Cup England. 4-2 bertemu dengan Croatia. Croatia tu rekonik makotik macam-macam lah, nama-nama memang macam tu lah. Kan yang kita ketahui dulu Croatia, namun Croatia juga dulu marah ke peringkat yang 2022 tu. Dia tajak jauh jugalah Croatia.
1: Satu nama besar juga Croatia ni, yes, kan? Kita kenai, kita tahu nama negara mereka tu, serupa dengan England. Tapi Ghana tu pun kita tahu juga, kan?
0: Ghana
1: tapi
0: kita
1: Panama
0: tahu
1: ni satu nama baru jugalah.
0: Panama ni pun tak baru sangat,
1: tak baru
0: memang
1: sangat.
0: Kita kenal sebab apa, dia ada dalam lagu Panama, kan? Tapi ni, yeah, yang kita katakan, kalau sebelum ni kalau kita tengok, kita katakan DR Congo, Dr. Congo lah. Tapi sebenarnya ialah Republik Demokratik Congo. Jadi kalau nak ikutkan Demokratik Republik Congo ni, dia dulu dikenali sebagai negara Zairi pada tahun 1971 hingga 1997, dan juga merupakan negara sebuah negara yang terletak di pertengahan benua Afrika lah, yang terbesar jugalah ketika tu, kan. Kalau kita tengok bendera, dia ada bintang kepada selang pula dengan kuning merah, dan terbahagi kepada dua warna biru di situ. Dan itulah kita tengok, kan.
1: Juga dikenali sebagai apa tu?
0: Juga dikenali
1: ini, selalu disebut juga dengan nama apa?
0: Kongo. Kongo tu dia bahasa Perancis lah. Kongo tu Republik Demokratik Kongo ni, atau kalau Englishnya dia DR lah, iaitu Demokratik Republik Kongo. Tak apalah, apa pun kita tinggalkan Demokratik Republik Kongo ni, yang juga membawa orang kata apa, keputusan yang hebat lah, ya, menentang dengan Portugal.
1: Bukan jalan calang, kan?
0: Dik. Kalau kau tengok Portugal CR7, dik. Sampai kalau tengok kat dalam FB Kedai Pen pun, ada min dia letak situ MC.
1: Sebab siapa penyokong Portugal, memang dah ambil MC dah. Sebab gangguan emosi pun terganggu sikit.
0: Bukan terganggu, sebab nak menyaksikan perkara tersebut. Esok takut pagi nak pergi kerja tak sihat, tak larat. Jadi turun isi cuti, kan.
1: Tapi anda semua yang ambil cuti sakit tu, emosi janganlah sampai teratur, kan. Masih ada lagi perlawanan, kita sama-sama nantikan lah.
0: Dia tak kalah. Dia tak kalah lagi sebab dia baru
1: tak kalah
0: seri.
1: Lagi baru seri. Masih ada peluang lagi siapa peminat-peminat Portugal dan juga peminat-peminat dengan negara lain lah. Yang mana seri tu.
0: Dia terikat mata, kalau kita tengok, kan. Terikat mata Portugal satu dan juga Demokratik Republik Kongo satu, jadi seri dan kongsi mata, jadi satu-satu lah. Sama ada kita tengok untuk waktu ini pukul 10 pagi selepas ini, Uzbekistan akan bertemu dengan Colombia. Jadi kita nak sama-sama menyaksikan lah untuk
1: kalau yang tu live, kan?
0: Live. Itu
1: yang
0: live.
1: Tu live, yang pukul 10 pagi.
0: Untuk siaran RTM Klik.
1: Untuk siaran tertunda, yang tu siaran tertunda di RTM Klik pada pukul 3.30 minit petang nanti.
0: Tapi kalau kita tengok, kan, untuk Colombia ni, kan, dibandingkan dengan Uzbekistan, antara pemain-pemain yang hebat juga Colombia ni, kalau kita ketahui, pemain yang pernah juga dahulu menjaringkan gol.
1: Selain inilah, Escobar.
0: Ya, menjaringkan gol sendiri itu. Kita tengok Andres Escobar, seorang pemain pertahanan dan juga kapten pasukan kebangsaan Colombia. Dan juga beliau dibunuh pada 2 Julai 1994 di Medellin, Colombia. Akibat menjaringkan gol sendiri ketika menentang Amerika Syarikat di Piala Dunia 1994. Dan kalau nak tengok, kan, antara legenda sepanjang zaman juga Valderrama, juga pemain daripada Colombia yang kalau tengok rambut dia tu,
1: rambut dia tu,
0: kan? Kuning itu. Kemudian Falcao dan juga penyerang prolific bergelar Tigre, merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman pasukan kebangsaan Colombia juga. Dan ada lagi kalau kita ingatkan, banyak lagi lah pemain-pemain Colombia ni, kan. Rodrigues dan juga penjaga gol, iaitu Rene Higuita, penjaring ataupun penjaga gol legenda yang terkenal dengan gaya pemain berani. Kalau kita tengok sepakan penalti di situ, dia ambil gaya scorpion, iaitu angkat kaki belakang tu.
1: Kick. Scorpion kick.
0: Yes, itulah ikonik untuk pasukan Colombia.
1: Itulah, pemain-pemain ni sebenarnya dia punya ikonik-ikonik sendiri, kan. Rambut macam Ronaldo, kan. Abah ni minat Brazil, kan. Tengok rambut dia setiap yang depan tu.
0: Rambut panggil hat batu belah, batu bertangkuk. Rambut tu kan.
1: Yang tu. Lepas tu ada juga David Beckham. Orang duk tiru-tiru apa gaya rambut. Yang tu cerita buat gaya rambut lah.
0: Yes.
1: Okey lah. Tugasan Ibas pun cukup sampai setakat ni dulu noh. InsyaAllah kami akan kembali pada hari Ahad nanti. Waktu yang sama selepas ni, Ezra akan bersama dengan anda. Terima kasih kepada
0: Syarifah Neti dan juga Abang Suhaimi.
1: Dan juga untuk anda semua, jaga diri semua. Cuti, manfaat cuti anda bersama dengan Nisan tersayang, okay?
0: Yang pentingnya.
1: Yang penting.
0: Democratic Republic Congo.
1: Betul, okay? Ingat tu baik-baik. Kedah FM.
0: Selamat malam.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Iza kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: semua jarang maklum. Selepas Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dalam peristiwa hijrah itu, bagaimana Nabi SAW berjaya memberikan dedikasi dan didikan yang hebat dan luar biasa sehingga para sahabat Nabi SAW berjaya kekal di dalam rentak penghijrahan mereka dan istiqamah. Antara benda yang perlu kita highlightkan di sini, saya hendak highlightkan, iaitu ada tiga benda. Yang pertama, sesampainya bagi dia di kota Madinah, perkara asas yang Nabi bina terlebih dahulu adalah baginda membina masjid, iaitu membina Masjidin Nabawi. Jadi kalau kita nak istiqamah di dalam penghijrahan kita, kita perlu menjaga ibadat salat kita. Kerana salat adalah merupakan tali yang mengikat hijrah kita dan mengikat hati kita dengan Allah. Dan bila hati kita telah diikat dengan tali Allah, insya-Allah hati kita itu akan istiqamah. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sana, baginda telah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Dalam selepas daripada berlaku peristiwa hijrah, antara benda yang penting adalah Nabi memupukkan semangat ukhuwah dan juga semangat silaturahim. Jadi kalau siapa yang nak istiqamah dalam penghijrahan, antara benda yang perlu untuk ia memberikan perhatian adalah hendaklah seseorang itu sentiasa menjaga hubungan dengan manusia. Jangan sakiti manusia dengan lidah, jangan sakiti manusia dengan tangan anda, dengan akhlak anda, dengan kejahatan mulut anda dan juga apa-apa saja. Jaga hubungan silaturahim. Kalau kita baik dengan manusia, itu tanda kita baik di sisi Allah SWT. Kerana ada satu hadis, jika Allah ingin memperbaiki seorang hambanya itu, Allah akan menjadikan ia baik di sisi manusia yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau anda ingin istiqamah juga, hendaklah anda sentiasa melazimkan diri anda dengan ilmu dan juga Quran. Sebab itu kita lihat, lepas Nabi dapat saudarakan para sahabat, apa yang Nabi isikan di dalam Masjid Nabawi itu, iaitu Nabi mewujudkan majlis ilmu dan Nabi mewujudkan pembelajaran Al-Quran. Jadi ini tiga tips yang dapat kita istiqamahkan diri kita. Selamat maju jaya. Wassalamualaikum.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: 105 pertuluhan 1.
1: Bulan bintik padanya, benarku cinta dia.
2: 108 pertuluhan 5.
3: Kedah FM. Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Sedia? Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Lin untuk seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mistress. Assalamualaikum Lin.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
0: Alhamdulillah Lin. Silakan Lin, pagi ini perkongsian untuk pendengar kita.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana saya akan kongsikan lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan produk keluaran Organic Mattress. Jadi di Organic Mattress ni apa yang kami sajikan, apa yang kita sediakan? Okey, kami sajikan tilam yang boleh membantu untuk tidur, untuk keselesaan, untuk sokongan dan untuk buatkan para pelanggan kita bangun pagi dengan badan rasa lebih baik. Okey, apa yang kami sediakan? Pelbagai pilihan tilam, dari segi kepadatan pun ada banyak ya. Ada yang separa padat, ada yang padat dan pelbagai. Tilam pun ada daripada beberapa jenis bahan. Antaranya kita ada tilam daripada compress foam. Ya, tilam daripada compress foam kita ada beberapa grade, grade premium dan grade asas ya, grade basic. Okey, dan selain itu kita ada tilam daripada sambut kelapa dan kita juga ada tilam daripada spring latex dan juga sebagainya. Okey, jadi kepada para pendengar yang mana mungkin tengah mencari tilam, hari ini juga ada satu berita baik yang kita nak share dengan anda semua. Ya, yang ni sebenarnya promosi ni Lin minta dah lama. Tapi disebabkan oleh kekangan waktu di bahagian produksi kita agak pack. Jadi tak dapat nak buat lah ya sebelum ni. Jadi untuk sekarang kita nak release balik. Tapi saya release tak banyak dalam kuantiti yang terhad. Tapi sebelum kita pergi kepada promosi yang terbaru tu yang Lin nak share dengan anda semua, Lin tetap juga nak share dulu tentang satu pilihan tilam yang boleh membantu anda semua untuk tidur dengan lebih selesa. Sebab tilam ni kadang ada setengah orang kata beli tilam harga mahal baru dapat tidur lena. Setengah orang kata beli tilam harga murah pun ya boleh tidur juga, tak ada masalah. Okey, mahal ataupun murah dia bukan menjadi titik tolak kita ada satu tilam yang bagus. Kadang nasib baik ya kita beli tilam even harga murah pun dah dapat tidur yang selesa kan. Tapi dia terletak kepada kita sendiri, badan kita ni boleh terima keadaan tilam yang macam mana ya, tilam separa empuk ke, tilam padat ke. Padat tak nak keras sangat, tapi setengah orang memang nak yang betul-betul keras kan. Dia bergantung kepada berat badan dan demand tu. Maksudnya badan kita ni mungkin macam kalau saya sendiri kan, kalau lembut sangat tu akan mulalah buatkan rasa sakit pinggang, tapi kalau keras sangat pun akan mula rasa sakit pada bahagian bahu. Jadi saya tak boleh tilam yang terlalu keras ataupun terlalu lembut, dia kena sederhana. Ya, kalau lembut sangat pun efek bangun pagi akan rasa sakit-sakit badan kan. Itu sebelum ni lah, tapi bila dah gunakan tilam kita sendiri ni, alhamdulillah ya kini tidur makin baik, tak ada masalah lah ya. Okey, dan selain daripada masalah sokongan dan juga kualiti tidur tu sendiri ya, kita juga nak membantu lebih lagi. Ya, apa yang boleh dibantu selain daripada tidur, selain daripada sokongan? Okey, macam tilam di Organic Mattress, dia boleh bantu abang kakak, boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan yang mana penat bekerja. Okey, bila kita penat bekerja, tak kiralah kita ni bekerja di lapangan, contoh di sawah ke, bekerja berat atau bekerja di pejabat ataupun yang suri rumah. Ya, masing-masing kita menggunakan fizikal, menggunakan mental. Kadang waktu rehat tu, utamanya peniaga-peniaga kita kan, kadang waktu rehat tu sekejap ya. Jadi kita kena dapatkan tidur yang berkualiti pada masa yang sekejap tu. Okey, jadi dengan penggunaan tilam ni dia boleh bantu dari segi tu. Macam contohnya tilam manja lah. Tilam manja ni dia bantu secara, dia cover menyeluruh ya, kurangkan penat, hilangkan rasa penat seharian bekerja. Dia akan bantu untuk sokongan, bantu untuk dapatkan semula kualiti tidur yang baik dan bantu untuk bangun pagi dengan rasa baik. Tapi itu semua bergantung daripada sokongan tilam itu sendiri, yang mana dia boleh menampung berat yang terbarulah, yang keluaran versi baru ni dia boleh menampung berat sehingga 200 kilogram ke atas. Okey, tapi bukan bermakna bila dia boleh tampung berat yang lebih, tilam tu keras. Tidak. Ya, sebab nak hasilkan tilam yang separa empuk untuk tampung berat tersebut agak sukar. Jadi kita kena main dengan penggunaan bahan yang premium. Okay, campuran bahan. Jadi yang ni apa yang saya boleh share, kita guna high density rebond daripada grade yang bagus. Ya, kita gunakan foam, kita gunakan saduran getah, kita ada daun organik untuk mengelakkan bakteria dalam tilam. Dan benda-benda yang kita guna ni, dia ada fungsi-fungsi dan kebolehan yang tertentu. Dan jangka hayat tilam ni pun daripada 5 tahun, daripada 1 tahun awal pengeluaran sampailah sekarang, kita upgrade kali keempat, sekarang jaminan dah jadi 10 tahun. Jadi untuk memastikan dia boleh digunapakai dengan selama 10 tahun, sebab tilam ni kita guna benda yang setiap hari kita pakai. Okey, setiap hari nak tidur mesti akan cari tilam kan, berbanding kalau macam sofa tu kadang balik dah lewat, tak adanya, tak sempat pun kita nak duduk kerana tak setiap hari kita guna kan. Tapi tilam memang setiap hari. Okey, jadi kita kena ada satu tilam yang bagus untuk bagi sokongan dan keselesaan. Begitu juga yang mungkin tengah ada masalah berkaitan dengan belakang, pinggang, ya, yang mungkin rasa tak selesa lah ya. Jadi boleh mencuba atau menggunakan tilam manja organik kita dan rasai sendiri speciality atau kelebihan penggunaan tilam manja. Yang ni jaminan 10 tahun. Kain, kita guna kain yang terbaru yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Kita sentiasa akan upgrade kalau ada benda-benda baru, pembaharuan dalam tilam eh, sebab kita selalu buat R&D. Okey, produk ni sendiri pun dah 32 tahun. Okey, kalau dari segi harga, okey, untuk harga dia menjadi RM1,700 lepas upgrade berbanding yang keluaran sebelumnya RM1,500. Okey, harga, tapi jangan terkejut dulu sebab kalau dengar link, suara link ke udara bila jual tilam ni, kita adalah specialnya untuk hari tu. Contohnya untuk hari ni, kita ada lagi potongan RM300 untuk trade-in tilam lama. Tilam lama tu, tak kira lah apa jenis, apa jenama, apa saiz tilam lama anda pun boleh tukar. Dan kita bagi potongan RM300. Daripada RM300 ni tadi, jadi tinggallah harga RM1,400 kan? RM1,400. Tapi Lin sentiasa bagi peluang yang mana nak buat tempahan, yang mana nak order, ya, jadilah pemanggil yang sentiasa awal. Sebab hari ni sekali lagi Lin nak buka untuk 7 orang yang pertama. Ruang daripada RM1,400 yang perlu bayar, hanya perlu bayar dengan harga RM1,000 ketika tilam tiba di rumah. Ha, maksudnya kita untuk 7 yang terawal tu lebih untung sebab tak perlu nak keluarkan RM1,400 ya. Hanya RM1,000 dah boleh dapat dah satu tilam 8 inci dengan jaminan 10 tahun untuk size queen. Okey, jadi leader hanya akan bagi sikit demi sikit lah, tak buka untuk semua sebab bukan stok terhad, tapi harga dia tu ya, kita tak boleh kopak lah dengan harga lama pun saya jual RM1,130. Ini untuk tilam versi baru saya bagi RM1,000 sahaja. Jadi yang mana nak, ini untuk queen size 8 inci ya. Jadi yang mana nak boleh telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jadi Lim minta kita berehat seketika. Jangan Lim minta, jangan pergi mana-mana sebab lepas ni ada satu tilam yang Lim nak cerita untuk anda semua tu. Kita kembali lepas ni.
0: Baik, kembali semula selepas ini.

0: Baik, kita kembali bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam utama kita, iaitu tilam manja organik. Okey, yang mencari tilam sabut kelapa juga, anda boleh call kita untuk dapatkannya. Cumanya untuk sabut kelapa, kalau 6 inci RM1199 selepas trade-in. Kalau untuk 8 inci RM1699. Harga dia agak sedikit tinggi daripada manja, tapi performance dia memang boleh pergi jauh lah, sebab yang selalu ataupun yang pernah guna tilam sabut kelapa daripada awal kita jual tu memang dah tahulah performance yang macam mana, kan. Okey, yang tu kita tinggalkan di tepi dulu. Tapi yang nak letak dalam bilik utama ataupun memang nak cari tilam yang tak nak fikir dah nak upgrade ke apa lepas ni, boleh cuba antara salah satulah, manja ataupun sabut kelapa. Okey, yang seterusnya, yang ni kita nak anda beri perhatian sikit, sebab ada yang tanya Lin ataupun ada yang menunggu ataupun kadang ada segan nak bertanya, sebab bila nampak harga paling rendah, kadang Lin jual 8 inci pun RM788 kan sebelum ni. Okey, Lin ada request untuk saya dapatkan 200 unit tilam yang mana kita nak jual dengan harga bawah RM1,000. Okey. Jadi cumanya dia tak riliskan 200 lah ya, mungkin dia rilis secara berperingkat. Untuk fasa pertama ni kita nak rilis 50 unit dulu, tapi kena cepat ya, kena cepat. Yang ni kita buat satu tilam ketebalan 8 inci ya, kalau nak tambah untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun diri sendiri, sebab dia boleh tampung berat sampai 150 kilo juga. Okey, yang ni tak ada spring, tapi dia ada fungsi juga yang zero motion transfer. Bila kita pusing pasangan kita sebelah tak terasa, dia boleh support berat pun berat lebih, ada jaminan juga. Okey, dia duduklah kiri kanan depan belakang pun tak ada lekuk ataupun tak ada rasa kosong, memang full. Okey, harga yang ni kita jual RM999. Okey, RM999, tapi anda boleh dapat kurang bila tolak tilam lama, kurang RM300. Jadi harga untuk tilam yang Lin minta ni, kita nak bagi harga RM699. Ha, RM699 ni kalau beli satu. Okey, kalau beli satu. Tapi kalau beli dua, lebih jimat tau. Beli dua lebih jimat. Tak kiralah dua ni dulu kalau ikut Lin buat satu alamat. Tapi dua ni kalau nak hantar tempat lain-lain pun boleh. Okey, kalau beli dua sekali, kita akan bagi lagi penjimatan. Biasanya kalau dua, RM1,398. Okey, tapi kalau beli dua sekali, Lin bagi RM1,198. Maksud jimat RM200 lah. Satu unit tu jatuh RM599 kalau beli dua. Kalau beli satu, RM699. Okey, jelas eh? Jadi yang ni hanya rilis 50 unit. Siapa cepat dia dapat. Jadi hubungi terus 013-584-0288. 013-584-0288. Ya. Dan satu untuk beli satu, RM699. Kalau dua, RM1,198. Lagi satu, harga yang saya nak bagi untuk pelanggan lama yang dah pernah guna produk kita. Mm-hmm. Okey, satu unit boleh dapat harga RM599. Ini untuk pelanggan lama lah. Satu yeah, unit RM599. Jadi apapun, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar, hubungi sekarang sementara stok masih ada, sementara promosi masih dibuka. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Dapat tak? 013-584-0288. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi rebut peluang, dapatkan tilam untuk selesa bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersiaran bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Peace on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Play.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.13 minit pagi. Apa yang kalut di fikiran anda ketika ini? Kalut sebab tak masak lagi. Saat lagi dah dekat pukul 12 dah. Saya nak pembek anak sekolah itu dan ini. Itulah rutin kebiasaannya yang mak-mak dekat rumah lah. Ataupun yang bertugas pun kalut cara dari pejabat, di tempat kerja dan sebagainya. Apapun, semoga anda susun jadual anda sebaik mungkin supaya fikiran kita pun tak jadi kalut, kita jadi serabut dan sebagainya. Bila dah serabut tu, macam-macam lah yang akan berlaku. Nak buat pun serba tak kena, buat ini tak kena, buat itu tak kena. Jadi kalau tukang masak, kalau jadi macam tu, susahlah nanti hasil masakan tu tak tahulah jadi rasa apa, kan? Apapun yang anda lakukan, semoga dilancarkan perjalanan anda, dipermudahkan urusan, dan terus setia bersama kami di Kedai FM.

0: Fanboy. Inilah Kedah FM.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: 105.1.
1: Pulang bibir padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5. Inilah Kedah FM.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Selamat pagi, Mak Titun Kampung Tuba. Duduk siap-siap nak pergi makan kenuri katanya. Layan Kedai FM dulu. Baru pergi kenuri nah. Okey, semoga dipermudahkan urusan. Lancar perjalanannya ke tempat kenduri, ke Asia Kampung Gabus. Hari ni pagi-pagi dah melawat kebun dah. Sambil-sambil duduk kutik cabai. Sambil layan Kedai FM. Itulah yang terbaik tu kan. Sambil buat kerja. Buat itu, buat ini. Yang penting tak lupa dengan Kedai FM. Okey, tak dilupakan juga untuk Batun Suriani Merbau Pulas. Selamat pagi buat semua rakan-rakan pendengar setia yang sentiasa terus bersama di 97.5. Okey, 11.24 minit pagi, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. 12.5 hari berita ringkas Kedai FM yang disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni dan 11.30 minit pagi. Izzah masih lagi bersama dengan anda, ditemani oleh Sharifah Niti dan juga Syuhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Okey. Sedikit maklumat berkenaan dengan harga petrol dan juga diesel di Malaysia masih kekal antara yang terendah walaupun pasaran global terus berdepan tekanan kenaikan harga akibat konflik Asia Barat. Jadi kerajaan kita komited dalam mengekalkan kestabilan harga bahan api serta memastikan manfaat subsidi terus dinikmati golongan sasar. Okey. Masih lagi menjadi harga yang terendah lah antara Singapura, Laos, Thailand, Kemboja, Filipina, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Arab Saudi. Semua kita masih lagi harga yang terendah lah. Okey, terus layan kedai FM Mesra Harmoni

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 97.5
2: 90.5
1: 88.5
2: 105.7
1: dan 105.1
3: Radio Nation Kejap FM.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Laura Klein.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, pasukan mana yang menjadi pilihan anda dalam Piala Dunia 2026? Okey, ada setengah orang dia minat tu dari dulu sampai kelau duk minat Portugal. Kan? Ada setengah orang tu dah banyak tahun dah minat dengan sesuatu pasukan tu, rasa macam kali ni nak sokong Jerman lah pula. Kan? Dia jadi macam tu, okey? Ada setengah tu dia setia dari dulu sampailah ke saat inilah, sampai ke waktu ini, okey. Sedikit makluman untuk anda, yang mana Ghana telah memulakan kempen dengan langkah kanan bila menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan yang sengit dan juga penuh aksi. Jaringan tunggal sudah pun cukup untuk memastikan kemenangan berharga buat skuad Black Star. Keputusan penuh Ghana 1, Panama 0. Jadi kemenangan ini memberikan suntikan semangat kepada Ghana untuk terus mengorak langkah dalam saingan, manakala Panama perlu bangkit pada perlawanan seterusnya bagi menghidupkan peluang mereka. Sama-sama kita nantikan Ghana dan juga Panama ni dari grup C nah. Okey, apapun terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terbanglah setinggi mana pun, setinggi terbangnya helang, tapi kena turun juga ke bumi, kan? Dia tak boleh sentiasa duduk kat atas saja, kan? Kadang-kadang kita kena kat bawah juga, kan? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat Piala Dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Spanyol.

0: Afrika selalu pergi final Piala Dunia. Ha. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal, sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Berpihak pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Mungkin empat tu pasukan favourite saya mungkin boleh pergi final.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Baik, terus setiap menemani kita FM Mesra Harmoni dah pun 12.14 minit tengah hari, semak tengah hari, timbul tawau, Robiah Yuk, terima kasih, salam awal Muharram. Juga untuk Manda Izzat, selamat bertugas, terima kasih juga untuk Sabar Ehlat. Anaman, nak ucapkan selamat hari lahir buat kak saya Soleha Osman. Terima kasih atas pengorbananmu kak. Hanya Allah saja yang dapat balas segala kebaikanmu. Muhammad Faizal Osman, layan kedai FM juga Syamsul Baharin Al-Ustaz. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar urusannya hari ini. Nak ke Pulau Pinang katanya. Kak Mah KMK juga layan kedai FM sambil-sambil duk buat kerja luar rumah, dalam rumah semua. Buka dari pukul 6 pagi tadi lagi. Terima kasih juga untuk Cik Su dari Felda Guak Napai, Kak Saleh Hadin. Salam buat semua kawan-kawan kedai FM yang setia. Fort Ranger, selamat tengah hari. Zaitun Hussein, selamat menjamu selera kepada anda yang sedang mendengar kedai FM ketika ini, sedang menjamu selera. Ayan Syed dari Sungai Petani ke Kuala Lumpur katanya untuk temu janji. Yayu, terima kasih juga untuk Kak Rostaman Sri Niel Jitra, Mazia Ahmad, terima kasih juga kerana terus setia bersama kami. Okey, tengah-tengah hari macam ni, yang mana yang tidak berpuasa hari ni, mestilah saat gini nak cari makan kan, tapi pilihlah gerai yang bersih kan, untuk keselamatan kesihatan kita lah. Okey, kita bukan hanya nak tengok dekat depan saja, meja bersih, pinggan cantik kan, nampak makan pun sedap, tapi kena tengok jugalah endap-endap samalah kan, kok belah-belah dapur tu. Sebab apa? Sebab ramai yang ingat premis makanan ni kalau tengok dekat luar saja, mungkin dekat dalam sana nampak tikus-tikus ke kan, lipas ke merayap kan, keadaan dapur pun agak kotor kan. Ini menjadi punca lah, punca kepada keracunan makanan. Okey, apapun semoga kita dilindungi Allah dari segala yang memudaratkan kita. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: nama saya Yusnizam bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu masih minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah, menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia, dia permainan ala samba. Yang tu yang saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia pun saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya dan isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni semenjak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat sama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss saya dulu ni, antara game yang Brazil lah, memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin. Okay, terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
3: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
4: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
5: Okey, kita FM Mesra Harmoni dah pun 12.27 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua.

Okey, ada yang masak lok sotong ke hari ini? Sotong goreng tepung ke ataupun sotong masak sambai ke? Sotong sebenarnya dia masak masak apa yang sedap? Selalunya lah yang kita jumpa tu sambai sotong, goreng kunyit ataupun goreng tepung. Itu kebiasaan lah. Ada lagi yang gulai sotong kan. Tapi itulah, tengok kepada citarasa masing-masing jugalah kan. Ada setengah orang tu cemuih dah nak masak gulai sotong ni. Jadi dia nak cuba nak buat macam masak lain pula lah. Tom yum pun ada juga kan. Tom yum seafood letak sotong lah. Tapi kalau kadang-kadang kita pergi beli sotong kan, dalam perut sotong tu dia ada ikan kan dalam tu kan. Janganlah duk pi marah pula tuan yang jual sotong tu. Dia pun tak tahu dalam perut sotong tu ada ikan sekok dua dalam tu kan. Sotong yang besar lah kan. Yang untuk kata apa, memberatkan timbangan dia. Dia pun tak tahu dalam tu sotong ni sebenarnya dia makan juga makanan-makanan lauk yang lain lah. Ikan-ikan kecil tu makanan sotong. Jadi mungkin lah kalau kita beli sotong, mungkin ikan tu masih ada dalam perut sotong tu. Janganlah kata tuan hak yang jual sotong tu menipu lah, timbang menipu ni sebab ada ikan dalam tu, memberatkan timbangan pula kan. Jadi kita tak tahulah. Memang kalau kita bersiang selalunya ada lah kan dalam perut sotong tu. Kalau yang hak tak perasan tu memang dia tak belah perut sotong lah. Mungkin cabut-cabut kepala saja, tapi memang ada lah kan dalam perut sotong tu ikan ataupun selalunya ikan lah kan yang dalam perut sotong tu. Okay, terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Ramalanku benar belaka. Ramalan anda, siapakah yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026?

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Pendapat Cik Izzah berdasarkan diri saya sedap.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya penuh Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
3: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Okey, selamat tengah hari Cep Janggut, Apu Arminang, Bang Don, juga untuk Sarifah Idora, selamat tengah hari layan Kedah FM. Juga untuk Sadin, Hasmi, Zawani, Husnani, semoga urusan kita dipermudahkan. Juga tak dilupakan buat James Pengiran. Okey, selamat menjamu selera untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera. Makan apa tu? Ada yang puasa ini, selamat berpuasa.

Terima kasih yang hadir menemani di Live TikTok Kedai FM. Muhammad Anwar, Atika, juga untuk Muhammad Adnan Zamani, Sharifah, Onizuka, Badrul. Terima kasih juga untuk Timbul Tawau, Jambek Obor. Terima kasih untuk anda semua terus setia bersama Kedai FM 18 jam sehari bersama dengan anda. Enam pagi sampailah ke pukul

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
0: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
0: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Asni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM capai kedudukan tertinggi dalam Kokkareli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Kokkareli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dive Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis makan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Untuk edisi hari ini, bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai, zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.21 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.22 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

Kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam

bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam susunan bulan-bulan Islam. Dan bulan Muharram ni ada keistimewaan yang tersendiri bagaimana bulan-bulan yang lain juga. Antaranya pada 10 Muharram, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digalakkan berpuasa. Puasa tu namanya Ashura. Dan nak bagi beza dengan puasa orang Yahudi dan juga Nasrani, kita juga digalakkan, disunatkan mengawalkan puasa satu hari lagi, namanya Tasu'a, iaitu hari yang ke-9 Muharram. Tapi kalau kita tu berasa malas sangat nak puasa Ashura saja, tidak mengapa. Tapi terbaik ambil dua hari, Tasu'a dan Ashura, 9 Muharram dan 10 Muharram. Kalau terlupa 9 Muharram, pi makan lah. Terlupa, Allah tak teringat nak puasa Tasu'a, tidak mengapa. Ada sehari lagi, iaitu puasa 10 Muharram dan sambung keesokan hari 11 Muharram. Itulah di antara keistimewaan bulan Muharram. Jangan lepaskan puasa sunat Ashura ini. Dan yang terakhirnya, saya mengambil sempatanlah bersempena dengan tahun baru hijrah ini, saya mengucapkan salam ma'al hijrah. Semoga tahun baru ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10-2.
1: Jom Interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Radio Kedai. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah. Waktu sekarang dah pun 1.32 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana sentiasa bersama kami di 97.5. Mohon kepada anda yang mengikuti siaran menerusi RTM Klik. Okey. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Seperti biasa, 2 petang nanti Raudah Sakinah akan bersama dengan anda. Untuk hari ini, bahagian yang kedua Raudah Sakinah khas Ma'al Hijrah, kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersiaran lagi kali ini dengan tajuk Jangan Mengeluh. Lain perkataan daripada mengeluh apa ya? Merungut kot ya. Jangan mengeluh, jangan merungut. Masya Allah. Manusia ni kan memang ada kan sifat-sifat itu. Suka mengeluh sikit-sikit. Hei, tak best lah. Hei, panasnya. Hei, tak sedap lah. Kalau nak mengeluh, nak merungut kan, pagi-pagi calik mata je pun boleh merungut. Merungut ni kita luahkan lah ketidakpuasan hati kita kan. Tapi adakah dengan merungut, dengan mengeluh itu boleh membawa kebaikan kepada kita? Lihat, ada satu riwayat menyebutkan, Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ayish faka'annama yashku rabbah. Siapa yang berpagi-pagi dengan dia mengeluh tentang kesempitan hidup, seolah-olah dia merungut mengeluh dengan Tuhannya. Maknanya apa? Maknanya pagi-pagi janganlah mengeluh. Apalah balik-balik beli roti canai je. Kan? Dia takut kita apa? Orang yang mengeluh pagi-pagi adalah ibarat orang yang mengeluh dengan Tuhannya. Kamu lupa ke? Kamu dapat bangun pagi itu pun satu nikmat. Bukan kata dapat makan roti canai lagi. Dapat bangun pagi itu pun nikmat dari Allah SWT. Allah nak ajar didik hati kita supaya kita ni jangan dengan mengeluh menghilangkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sebab itu sabar dulu, tengok dulu, tahan dulu. Jangan terus-terus mengeluh, merungut. Pagi-pagi hari. Kalau macam tu doktor, petang sikit ya boleh mengeluh. Tengah hari sikit ke baru boleh mengeluh? Taklah begini, kita tanya diri kita. Kalau aku banyak sangat merungut ni, mengeluh ni, kemana perginya mengeluh aku tu? Dapatkah ia mengubah keadaan? Daripada panasnya lah aircon ni tak jalan ke? Merungut je kan? Tak sedapnya lah. Tak ada ke yang sedap ni? Bayar mahal-mahal tak sedap. Kata tak boleh merungut, tak boleh mengeluh. Tapi kita tanya diri kita, ke mana perginya mengeluh kita tu? Mana perginya? Adakah dia boleh mengubah daripada panas aircon kepada sejuk aircon, daripada tak sedap makan kepada sedap makan, daripada lambat orang tu datang bagi kepada cepat waiter tu bagi makanan kepada kita, sebagai contoh lah ya. Tidak, hanya dengan mengeluh tak memberi apa-apa. Tapi yang baik adalah tukar mengeluh tu kepada memberi pandangan, mencari jalan penyelesaian. Ayat kita tu ayat beri pandangan. Saya rasa begini, kalau aircon tak elok, contohnya kan kita dah lama tak servis, saya cadangkan servis aircon ni. Itu ayat memberi cadangan, bukan ayat merungut, bukan ayat mengeluh. Maka itulah yang lebih baik dapat menyelesaikan masalah. Bahkan dengan ayat yang betul dari lidah dan pandangan kita, boleh menyebabkan hilang mood orang lain. Kalau pagi-pagi dah merungut ni semua ni, mengeluh, orang keliling pun semua pun dah tak sedap dah. Dah tak sedap hati, dah mood pun dah tak best sampai pagi hari. Inilah yang diajar oleh kita, supaya daripada mengeluh, tukar dia kepada memberi pandangan, tukar dia kepada mencari jalan penyelesaian. Ingat ya, dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap benda baik, kalau tak baik, baik diam. Kalau mengeluh kita itu menyebabkan emosi orang lain pun tak tenteram, emosi kita terus-terusan pun tak best ya, menyebabkan keadaan hubungan menjadi keruh, menyebabkan tidak ada apa-apa perubahan berlaku, kebaikan berlaku, maka mengeluh tidak membawa kita ke mana-mana. Tukarkan dia dengan yang lebih baik, lebih positif lagi. Ya, sekadar itu, jaga hati kita, jaga lidah kita, mudah-mudahan baik semua urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

0: Anda dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
2: Semua jarang maklum, selepas Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dalam peristiwa hijrah itu, bagaimana Nabi SAW berjaya memberikan dedikasi dan didikan yang hebat dan luar biasa sehingga para sahabat Nabi SAW berjaya kekal di dalam rentak penghijrahan mereka dan istiqamah. Antara benda yang perlu kita highlightkan, isinya saya hendak highlightkan, iaitu ada tiga benda. Yang pertama, sesampainya bagi dia di kota Madinah, perkara asas yang Nabi bina terlebih dahulu adalah baginda membina masjid, iaitu membina Masjid Nabawi. Jadi kalau kita nak istiqamah di dalam penghijrahan kita, kita perlu menjaga ibadat salat kita. Kerana salat adalah merupakan tali yang mengikat hijrah kita dan mengikat hati kita dengan Allah. Dan bila hati kita telah diikat dengan tali Allah, insya-Allah hati kita itu akan istiqamah. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sana, baginda telah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Dalam selepas daripada berlaku peristiwa hijrah, antara benda yang penting adalah Nabi memupukkan semangat ukhuwah dan juga semangat silaturahim. Jadi kalau siapa yang nak istiqamah dalam penghijrahan, antara benda yang perlu untuk ia memberikan perhatian adalah hendaklah seseorang itu sentiasa menjaga hubungan dengan manusia. Jangan sakiti manusia dengan lidah, jangan sakiti manusia dengan tangan anda, dengan akhlak anda, dengan kejahatan mulut anda dan juga apa-apa saja. Jaga hubungan silaturahim. Kalau kita baik dengan manusia, itu tanda kita baik di sisi Allah SWT. Kerana ada satu hadis, jika Allah ingin memperbaiki seorang hambanya itu, Allah akan menjadikan ia baik di sisi manusia yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau anda ingin istiqamah juga, hendaklah anda sentiasa melazimkan diri anda dengan ilmu dan juga Quran. Sebab itu kita lihat, lepas Nabi dapat saudarakan para sahabat, apa yang Nabi isikan di dalam Masjid Nabawi itu, iaitu Nabi mewujudkan majlis ilmu dan Nabi mewujudkan pembelajaran Al-Quran. Jadi ini tiga tips yang dapat kita istiqamahkan diri kita. Selamat maju jaya. Wassalamualaikum.
3: Abu Firsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami Radio Malaysia Kedah.

0: ke utara. Terus mendengarkan KedahAM.
1: KedahAM Mesra Harmoni, terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama di 97.5. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya, DJ Zorinova akan bersama dengan anda menerusi relax.6 hashtag layan. Terima kasih juga untuk Syarifah Neti dan juga Suhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Dan yang pastinya untuk anda semua yang sentiasa hadir menemani dari saat 10 pagi tadi sampailah ke detikkan ini, jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata walau di mana sahaja anda berada. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'ahu dahu wa ba'du. Sidang pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung bicara pengajaran dan faedah daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Antara pengajaran penting yang berkaitan dengan peristiwa hijrah ini adalah kita semua perlu ingat bahawasanya hijrah ini bukan sekadar peristiwa sejarah yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah dan bukan sekadar peristiwa yang berlaku dalam sirah baginda. Bahkan ianya adalah peristiwa yang akan mengubah pemikiran kita, mengubah cara bertindak kita terhadap kepada keadaan yang lebih baik dan mengubah diri kita kepada kebenaran. Dan pengajaran daripada hijrah ini terlampau banyak. Dan kita boleh lihat antaranya hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang menyebut baginda SAW bersabda bahawasanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma, yang bermaksud seorang Muslim yang sempurna dan seorang Muslim yang sebenar itu adalah seorang yang mana orang Muslim yang lain akan selamat daripada lidahnya dan daripada tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang benar-benar berhijrah itu man hajara, barang siapa yang menjauhi. Perkataan al-hijrah ini ada kait dengan perkataan dengan makna menjauh. Yang ini menjauhi, meninggalkan. Manahallahu anhu, apa yang Allah SWT larang ia daripadanya. Ini Rasul sebut muhajir yang sebenar. Kita tidak lagi ada tuntutan untuk berhijrah selepas daripada berlaku pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang dituntut daripada diri kita seorang Muslim ini adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan Rasulullah menyebut sebelum daripada perkataan muhajir itu, Rasulullah menyebut tentang kesempurnaan diri kita selaku seorang Muslim adalah sejauh mana orang lain akan selamat dan akan berasa aman daripada kejahatan lidah kita, kejahatan tangan kita. Hari ini orang lain sangat-sangat mudah untuk terdedah dengan keburukan ucapan kita dan keburukan tulisan-tulisan kita dengan media sosialnya, dengan rakaman-rakaman, dengan live di TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak perasan dengan satu tulisan kita ataupun dengan satu ucapan kita di dalam rakaman ataupun di dalam live kita itu barangkali memberi kesan kepada seseorang Muslim yang lain, menjatuhkan maruah dirinya, mengaibkan orang lain. Ini semua adalah perkara-perkara yang perlu kita jauhkan diri kita daripadanya. Dan dalam peristiwa hijrah ini, ianya bukan sekadar perpindahan tempat yang berlaku ataupun perubahan rumah dari satu rumah. Bahkan ianya adalah satu perpindahan yang besar. Perpindahan yang kita boleh ambil sebagai benda tersebut tadi, perubahan sikap daripada satu sikap kepada satu sikap yang lain. Perubahan cara bertindak, perubahan cara berfikir daripada cara berfikir dan cara bertindak yang tidak bertepatan dengan syarak. Kita bawa diri kita berubah daripada cara bertindak, cara bercakap, cara berfikir yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita boleh kaitkan juga, ada ketikanya memang ada keperluan kita berpindah daripada satu keadaan, daripada satu tempat, daripada satu persekitaran kepada persekitaran yang lain dan tempat yang lain untuk kebaikan diri kita, kebaikan iman kita, kebaikan sikap dan juga kebaikan amal kita. Inilah yang kita dapat lihat dalam hadis yang selalu kita dengar. Hadis bagaimana seorang hamba Allah Ta'ala pada umat yang terdahulu ini, dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya tentang peluang dia untuk bertaubat, ditunjukkan kepada dia untuk bertemu dengan seorang yang soleh, seorang ahli ibadat kan, tetapi bukannya ahli ilmu. Maka orang itu menjawab dengan tidak ada lagi ruang untuk dia bertaubat. Lalu dibunuh orang ini.
Maka lengkaplah 100. Lalu dia mencari lagi orang yang dapat menjawab persoalannya tentang taubat. Ditunjukkan kepadanya orang yang alim. Apa jawapan orang alim ini? Orang yang alim ini menjawab sebagaimana riwayat di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain. Dia jawab dan dia bertanya, fahalli min taubatin? Adakah di sana ruang untuk aku bertaubat kepada Allah SWT? Faqala waihak, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Orang alim ini menjawab dengan katanya, waihak, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang boleh halang kamu? Siapa yang boleh sekat kamu daripada bertaubat? Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa pun yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat dan kembali kepada Allah, walaupun sebesar mana dosa kamu sekalipun. Yang kita nak ambil peluang dan kita nak ambil faedah ini adalah daripada ucapan orang alim ini ketika memberi nasihat kepada pembunuh ini. Katanya, ukhruj minal qaryatil khabithatil lati anta fiha ilal qaryatis salihati qaryati kaza wa kaza fa'bud rabbaka fiha. Hendaklah disebut syarat untuk kamu bertaubat ini, taubat masih terbuka, tapi ada syaratnya. Ukhruj, keluarlah kamu minal qaryatil khabithah, daripada kampung kamu, daripada tempat duduk kamu, al khabithah, yang buruk ini. Maksudnya kampung yang kamu duduk ini penuh dengan persekitaran maksiat, penuh dengan persekitaran yang buruk, penuh dengan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Maka keluarlah daripada kampung ini, ilal qaryatis salihah, pergi ke satu tempat yang mana qaryah itu, kampung itu, tempat itu adalah kampung yang soleh, yang ini diisi dengan ramai orang soleh di dalam tempat tersebut, ramai orang baik di kampung tersebut, ramai orang yang taat kepada Allah. Dalam beberapa riwayat menyebut bahawa di dalam kampung itu ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Ini orang-orang soleh yang taat kepada Allah. Yang disebut kampung sekian dan kesian. Sekian dan sekian. Fa'bud rabbaka fiha. Maka nanti sampai ke sana, maka beribadatlah kamu. Beribadatlah kamu kepada Tuhanmu di tempat tersebut. Yang ini di kampung yang soleh tersebut. Kampung yang baik tersebut. Wa kharaja yuridul qaryatas salihah, maka keluarlah hamba Allah yang telah membunuh 100 orang ini dan berniat untuk bertaubat. Dia pun keluar dengan menuju ke qaryah yang baik tadi, ke kampung yang soleh tadi. Fa'aradu lahu ajaluhu fit tariq, dan sebagaimana kita maklum kisahnya, dia mati di pertengahan jalan, belum sempat beramal lagi, belum sempat nak beribadat lagi. Akan tetapi dengan niatnya dan dengan usahanya untuk keluar daripada tempat yang buruk itu, dengan niatnya nak menuju ke tempat yang baik, ini niat, dia niat untuk pergi ke tempat yang baik dan niat untuk bertaubat, niat untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dia daripada perbuatan dosa dan maksiat, membunuh dan sebagainya. Walaupun dia mati di pertengahan jalan, belum sempat untuk sampai dan belum sempat untuk beribadat lagi, dia telah mendapat rahmat daripada Allah dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar sekali kesan yang kita sebut apabila seseorang itu berada di satu tempat, persekitaran dan keadaan yang buruk memberi kesan kepada kebaikan diri kita, memberi kesan kepada sejauh mana kita boleh memperbaiki diri kita. Maka mengubah persekitaran, mengubah tempat juga adalah termasuk dalam perkara yang membantu. Kita berada dekat dengan orang yang baik, kita pilih untuk banyak bersama dengan sahabat-sahabat yang baik, kita pilih untuk kerap berada di tempat orang-orang baik. Kesemuanya itu memberi kebaikan kepada diri dan jiwa kita. Ini antara hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ini. Bagaimana hijrah baginda Rasulullah SAW membuka satu peluang untuk para sahabat bersama dengan baginda Rasulullah SAW untuk lebih mengukuhkan kedudukan agama Allah Ta'ala yang mulia ini. Dan bagaimana keberkatan hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah memberi kebaikan kepada sahabat-sahabat yang berada di Madinah, memberi kebaikan kepada golongan Al-Ansar kerana baginda Rasulullah dan golongan Al-Muhajirin duduk dan sampai ke Madinah
tinggal bersama-sama dengan mereka, mengubah kedudukan Madinah itu, Yathrib itu, daripada asalnya bukan tanah haram, maka mendapat kemuliaan menjadi tanah haram yang kedua selepas daripada Mekah dan Madinah. Dan keberkatan doa Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan kepada Madinah sebagaimana yang Nabi Ibrahim AS mendoakan Mekah. Rasulullah mendoakan keberkatan dan kebaikan untuk Madinah, mendoakan kebaikan untuk tanah haram Madinah ini, menerima kebaikan daripada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada Makkatul Mukarramah. Ini kemuliaan yang mana asalnya bukan satu tempat yang berkedudukan tinggi, lalu mendapat kemuliaan dengan doa Rasulullah SAW dan mendapat kemuliaan dengan keberadaan, kewujudan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini antara beberapa faedah dan pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita selain daripada pengajaran yang telah kita sebut sebelum daripada ini. Antara pengajaran yang mulia yang kita boleh ambil juga daripada peristiwa hijrah ini adalah bagaimana satu sikap, satu cara bertindak dan cara berfikir yang disebut sebagai al-ithar. Al-ithar itu bermaksud seseorang itu sanggup untuk mendahulukan kepentingan dan kebaikan untuk saudaranya yang lain berbanding dirinya sendiri. Apa yang dia ada daripada rezeki, apa yang dia ada daripada kebaikan, lebih yang daripada keperluannya itu, dia sanggup korbankan dan berkongsi dengan saudaranya yang lain. Ini dapat dilihat jelas daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah dari kalangan Al-Ansar, yang mana mereka memiliki satu sifat kasih dan cinta mereka kepada Rasulullah, dan juga kasih dan cinta mereka kepada para sahabat sesama mereka, khususnya daripada sahabat Al-Muhajirin, sehingga mereka sanggup mendahulukan untuk berkongsi, untuk memberikan apa yang mereka miliki daripada rumah, tanah, bahkan sehingga ada sebahagiannya yang menawarkan untuk menceraikan isteri-isterinya dan untuk menikahkan para sahabat daripada Muhajirin dengan isteri yang sedang hidup bersama dengan mereka. Sehingga ke tahap itu, pengorbanan dan juga sifat sanggup mengutamakan saudaranya yang lain yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Golongan Ansar terkenal dengan golongan yang memiliki tanah, memiliki tanaman-tanaman kurma, memiliki kekayaan dan perniagaan. Mereka menyambut sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin dengan dada yang terbuka, dengan penuh perasaan kasih. Dan mereka mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin ini lebih daripada mereka, diri mereka sendiri. Antara beberapa contoh di dalam catatan sirah yang kita dapat lihat bahawasanya Sayyidina Sa'ad Ibn Rabi' Al-Ansari telah turun, yakni telah datang dan bertemu dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf daripada sahabat yang berhijrah golongan Muhajirin. Apa ucapan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari ini? Dia berkata, ya akhi, wahai saudaraku, hazihi amwali, ini semua hartaku, ajma'uha laka, aku kumpul untuk kamu, yang ni aku kumpul daripada pasar ni, aku kumpul daripada perniagaan aku, aqtasimuha baini wa bainak, aku nak bagi sama banyak di antara aku dan kamu, wahai Sayyidina Abdul Rahman. Ni yang serta yang aku ada ni, semua ni dah aku himpun daripada perniagaan-perniagaan aku. Aku nak bagi dengan aku dengan kamu. Haza nisfi, ini separuh bahagian aku. Wahaza nisfuka, ini separuh lagi harta ini untuk kamu. Wahadihi hiyal aradi, ini pula tanah-tanahku. Allati amtalikuha, yang aku miliki. Uqassimuha baini wa bainak, aku bahagi antara aku dengan kamu. Wahaza huwa baiti, ini pula rumahku. Wa inni mutazawwijun, dan aku berkahwin bimra'atain, dengan dua orang isteri. Atilaka bihima hatta tara ayyuhuma tuhibbu, untuk kamu boleh tengok yang mana satu yang kamu rasa berkenan dan suka. Liutalliqaha, untuk aku talakkan dia. Wa tatazawwajuha ba'da an tafiya iddataha, dan kamu boleh kahwin dengan dia selepas daripada dia tamat iddahnya. Ini antara contoh bagaimana para sahabat memiliki sifat yang mulia,
terhadap golongan-golongan beriman, kasih mereka terhadap golongan yang berhijrah daripada Mekah, dan kesediaan mereka untuk berkongsi apa sahaja yang mereka miliki. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah SAW sebut apa ucapan Rasulullah ketika baginda sampai ke Madinah. Antara ucapan baginda, baginda berkata, "Inna ikhwanakum qad tarakul amwala wal aulad." Wahai sekalian golongan Ansar, sesungguhnya saudara kamu ini, yakni golongan Muhajirin ini, "Qad tarakul amwala wal aulad." Mereka telah meninggalkan harta-harta mereka. Mereka telah meninggalkan anak-anak mereka. "Wa kharaju ilaikum," dan mereka telah keluar daripada tempat asal mereka, itulah Mekah itu, "ilaikum," mereka telah datang kepada kamu. "Faqalu," maka apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat di kalangan Ansar, "amwaluna bainana qata'i'u." Kata-kata kami wahai Rasulullah, di antara kami semua ni kita akan bahagi dan kita akan kongsi-kongsikan. Ini kita akan berbahagi kata-kata yang kami ada ni, kami akan bahagi dengan sahabat-sahabat. Ini contoh bagaimana mulianya hati para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Memang ini darjat yang tinggi. Bukan semua orang memiliki kemampuan untuk berada ataupun mampu melaksanakan yang demikian. Akan tetapi setidak-tidaknya kita boleh mengambil pengajaran bahawasanya kita tidak akan membiarkan yang orang-orang yang terdekat dengan kita, jiran-jiran kita, kita tidak akan membiarkan mereka berada dalam keadaan yang lapar sekiranya kita memiliki lebihan makanan. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita berada dalam keadaan yang terbiar sekiranya kita memiliki lebihan harta yang kita boleh berkongsi sedikit sebanyak. Ini yang kita perlu ambil dan perlu kita dapatkan sifat ini, ataupun kita perlu latih jiwa ini di dalam diri kita semua, insya-Allah. Kita dapat lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menganjurkan dan mengajarkan kepada kita tentang kesediaan untuk berkongsi apa yang kita miliki daripada rezeki, makanan dan sebagainya. Hadis baginda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, Rasulullah bersabda, "Ta'amul wahidi yakfil ithnain." Makanan untuk seorang sekiranya dimakan secara bersama cukup untuk dua orang. "Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah." Makanan yang disediakan cukup untuk dua orang sekiranya dimakan secara bersama yakfi, cukup untuk empat orang. Ini Rasulullah mengajar pada kita sifat redha, sifat tidak berlebih-lebihan daripada mengambil kenikmatan dunia ini. Bahkan Rasulullah mengajar pada kita tentang kita sanggup untuk mengurangkan sedikit kepuasan, kenikmatan, kelazatan diri kita untuk kita turut sama berkongsi, ianya pasti akan mencukupi untuk sebagaimana kita sebut tadi, makanan seorang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang. Ini pengajaran yang kita sebut sebagai al-ithar, mengutamakan orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman ini dengan apa yang kita mampu. Kita kembali semula kepada pengajaran yang penting yang kita bicara daripada awal. Bicara tentang hijrah ini adalah keseimbangan di antara perancangan, susun atur, strategi dengan kadar kemampuan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini, dan juga keyakinan dan pergantungan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita dapat lihat bagaimana Rasulullah menunjukkan salah satu daripada perjalanan hijrah ini, baginda Rasulullah tidak melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang. Rasulullah melalui jalan yang tersembunyi, jalan yang jarang dilalui oleh orang untuk ke Madinah. Akan tetapi dengan perjalanan itu pun masih ada yang mengejar dari kalangan golongan musyrikin ketika itu. Akan tetapi pada ketika itulah zahir dan datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jatuhlah kuda yang ditunggang oleh Suraqah Ibnu Malik ketika itu dan tidak mampu bergerak lagi. Inilah kita gabungan di antara ikhtiar dan usaha kita sebagai hamba. Setelah kita melakukan yang terbaik, maka kita letaklah pergantungan kepada Allah SWT untuk memberikan hasil dan natijahnya. Dengan
rancangan yang disusun atur oleh baginda Rasulullah, walaupun setelah mengambil langkah-langkah yang terbaik, kemudian datang juga musuh mengejar, dan sampai ketika itu bantuan dan juga pertolongan Allah Ta'ala lah yang mengatasi segala-galanya. Ini antara contoh yang kita dapat lihat keseimbangan di antara susun atur langkah perancangan selaku hamba yang kita telah ambil, tetapi hati dan jiwa kita tetap kita letakkan pergantungan kepada Allah, dan kita menyerahkan segala natijah dan kesempurnaan daripada perancangan itu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut keseimbangan di antara mengambil asbab dan meletakkan pergantungan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menguasai segala asbab ini. Ini yang penting untuk kita ambil selain daripada pengajaran yang kita sebut sebagai kekuatan pergantungan hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, keyakinan bahawasanya Allah SWT sentiasa bersama dengan kita, Allah sentiasa memantau kita, Allah Ta'ala sentiasa melihat segala perlakuan kita. Ini juga satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita sehari-harian. Sebagaimana Rasulullah SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan yang penuh kebimbangan dan ketakutan itu, Sayyidina Abu Bakar

golongan yang berhijrah yang sebenar-benarnya, man hajara su'ah ataupun man hajara ma nahallahu anhu, mereka-mereka yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang mereka daripadanya. Maka di sini ketika datang keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, maka ingatlah Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Ketika ada keinginan untuk menghampiri tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat maksiat, maka segeralah kita menjauh daripada perkara itu, daripada tempat tersebut, kerana keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala tidak membiarkan, Allah Ta'ala tidak membiarkan kita daripada tidak, Allah Ta'ala tidak lalai barang sesaat pun daripada apa yang kita lakukan. Perasaan dan hati yang sentiasa ingat pada pemantauan dan penjagaan daripada Allah ni cukup penting dalam kehidupan kita seharian, dari sudut menguatkan kita ketika kita sedang berada dalam kesulitan, dan juga membantu kita ketika datang dorongan-dorongan daripada nafsu dan syaitan untuk melakukan perkara yang buruk, daripada perkara yang Allah Ta'ala tegah dan larang, daripada maksiat-maksiat. Ini juga pengajaran penting yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita sehari-harian daripada peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga hijrah ini, sebagaimana yang kita sebut tadi, bukan sekadar perpindahan tempat, ianya juga adalah perubahan keadaan, perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Keadaan kita ni kebiasaannya, keadaan manusia ni berlega di antara empat keadaan. Yang pertama, sama ada dia berada dalam keadaan taat. Yang kedua, sama ada dia berada dalam keadaan maksiat. Yang ketiganya, sama ada dia sedang berada dalam keadaan mendapat nikmat daripada Allah. Dan yang keempat, sama ada dia berada dalam keadaan yang sedang diuji dengan ujian-ujian daripada Allah. Setiap empat keadaan itu menuntut untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita. Ketika kita sedang taat, maka syukurlah pada Allah dan teruskan ketaatan kita kepada Allah itu. Adapun kita, ketika kita berada dalam keadaan melakukan maksiat, maka segeralah kembali kepada Allah, segeralah berubah, segeralah bertaubat, berhenti daripada kemaksiatan itu, kembali semula kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Jangan sesekali kita putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah. Dan ketika kita berada dalam keadaan nikmat, tugas dan tanggungjawabnya adalah syukur kepada Allah. Dan dalam keadaan diuji dengan ujian-ujian, maka kenalah kita bersabar di atas ujian Allah Ta'ala tadi. Kita berdoa supaya dikeluarkan daripada keadaan yang sulit tadi, sambil kita berusaha mencari jalan. Ini yang dikatakan keadaan ini menuntut kita untuk sentiasa berhijrah. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, Rasulullah beri panduan, maka susulilah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, segeralah susuli segala dosa-dosa dan kesalahan itu dengan bersegera berpindah melakukan kebaikan. Kenalah kita susuli dengan kebaikan, tamhuha, kerana kebaikan itu akan memadamkan, menghapuskan kesan daripada dosa yang kita lakukan itu tadi. Ini yang disebut perpindahan keadaan. Kita ingin berubah daripada keadaan buruk kepada yang baik, keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Kita tidak mahu berada tenggelam dalam keadaan yang melakukan maksiat, kita berada dalam keadaan kegelapan itu tanpa ada perubahan. Kita perlu bergerak, kita perlu segera membaiki fikiran kita. Ingatlah kepada ruang dan peluang rahmat dan kasih daripada Allah yang pintunya tidak akan tertutup selagi mana belum sampai nyawa ditenggorokkan ataupun dihalkum kita ini. Ini yang dimaksudkan dengan perubahan hal daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, yang perlu kita ambil daripada pengajaran hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hijrah ini adalah satu proses yang berterusan, proses yang berpanjangan dalam kehidupan kita, selagi mana kita belum sampai masa untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kita berubah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, kepada baik kepada yang lebih baik, dan sentiasalah perkembangan, perubahan ke arah kebaikan itu menjadi satu cita-cita dan matlamat dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu doa yang selalu dibacakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ali Jumaah Hafizahullah, Mufti Mesir yang lepas. Lafaz doa itu, Allahumma anqulna min da'irati sakhatika ila da'irati ridhaka
yang bermaksud, Ya Allah,

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Bersama dengan saya Zorin Nova, ketemankan anda bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Dan juga terima kasih rakan setugas yang terus temankan anda tadi pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Okey, insyaAllah saya akan temankan anda untuk lagu-lagu yang menarik selepas ini. Semuanya di Kedah FM. Jom layan Relax 26 terbaik.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Dan juga kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak yang belum lagi download RTM Clear Download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda, yang mana anda juga boleh menonton FIFA World Cup 2026 secara percuma. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik. Jadi siapa-siapa nak hantarkan ucapan-ucapan anda, voice anda berkenaan World Cup ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik. Relax 26 Kedah FM.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan TikTok dan FM, follow sekarang tau. Banyak konten-konten yang terbaik dan juga info-info yang terkini berkaitan FIFA 2026. Okey. Jadi untuk anda semua nak hantarkan ucapan-ucapan anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami. Nak hantarkan VO anda pun boleh, tak ada masalah. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang. Jangan panjang-panjang sangat. Tapi nak kongsikan berkaitan dengan bola sepak FIFA ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami di 0115668630. Okey, jom dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 4 petang bersama dengan Sazrina Nova Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan hari ini hari Khamis, pukul 3.15 minit petang sampailah pukul 3.45 minit petang. Kita nak terus dalam ikuti segmen Tajaan Zakat dan Ummah. Dan petang ni kita nak bersama dengan yang berbahagia Datuk Syekh Ahmad Faisal bin Haji Omar. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Sihat Datuk
1: Noh? Alhamdulillah.
0: Selamat menyambut tahun baru.
1: Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Dia punya segera dah ya. Umur kita naik.
0: Betul. Allah. Okey, baik. Tuan Syed, hari ini, Datuk, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan perbezaan amil dan juga ejen zakat ni. Ramai juga yang tak tahu berkenaan. Jadi saya pun nak tahu juga lebih lanjut lagi berkenaan dengan perbezaan amil dan juga ejen zakat. Silakan, Datuk.
1: Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan billisani yabqahu qawli. Penyampai petang ni DJ Zul,
0: yeah.
1: Sihat Zul?
0: Alhamdulillah.
1: Zakat dan ummah pada petang ni kita bicarakan tajuk dia perbezaan amil dan ejen.
0: Yeah.
1: Ejen zakat. Dua-dua tu ada peranan. Dua-dua tu ada peranan. Tetapi peranan yang lebih besar adalah amil. Ejen ni dia kecil lah. Kemudian dua-dua tu, amil dan ejen zakat ni, ada persamaan, ada perbezaan. Di segi persamaan di antara amil dan ejen tak banyak. Persamaannya tak banyak, tetapi perbezaan tu yang banyak. Lepas tu kita nak tengok perbezaan pada petang ni. Saya sebut persamaan dulu lah. Persamaan di antara amil dan ejen ni, antara berdua ni mereka menjadi perantara. Di antara muzaki atau pembayar zakat dan juga asnaf, itu penerima zakat. Jadi antara kerja amil ni ialah menyalurkan, mengagihkan zakat kepada asnaf. Demikian juga ejen diamanahkan kepadanya untuk mengagihkan atau menyampaikan zakat kepada asnaf. Itu dia punya ejen. Adalah persamaan sikit-sikit, mungkin ada satu dua lagi. Tetapi perbezaan tu yang ketara dan jelas. Berdasarkan perbezaan itu menunjukkan bahawa di antara dua ni mana yang penting. Maka amil lebih penting lah. Nak tahu zakat tu kutip banyak kutip sikit, duduk pada amil, bukan duduk pada ejen. Nak tahu zakat tu sampai banyak mana kepada asnaf, duduk pada amil, bukan pada ejen. Jadi kita tengok amil dululah. Amil ni sebenarnya dia adalah individu ataupun pihak yang dilantik oleh ulil amri. Ulil amri tu dalam konteks bernegara kita ni, tiap-tiap negeri, dalam konteks negeri Kedah ni, sultan. Lepas tu sultan turun kuasa pada lembaga zakat lah. Lantik lah amil ni. Ulil amri lantik amil ni untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan zakat. Bukan suruh pergi makan angin. Untuk buat kerja-kerja yang berkaitan dengan zakat. Kerja yang berkaitan dengan zakat ni banyak lah Zul. Antaranya kutip zakat. Lepas tu, lepas kutip, kumpul. Dia kalau tak kutip nak kumpul tak boleh. Dia mula dengan kutip. Lepas tu kumpul, dapatlah angka kan. Lepas tu rekod. Rekod data zakat tu, data pembayar zakat. Lepas tu hasil kutipan zakat. Lepas tu rekod lagi jenis-jenis zakat tu. Zakat wang, wang simpanan banyak mana, zakat apa pendapatan banyak mana, zakat apa nama hasil tanaman banyak mana. Itu data-data kena ada. Itu kerja amil lah tu. Kemudian simpanlah maklumat-maklumat penting berkaitan dengan zakat. Kerja amil juga. Dan juga mengagihkan zakat dan kerja-kerja lain lagi yang dipikirkan bersesuaian dengan zakat. Itu kerja amil. Dia secara umum orang yang buat kerja ni nama dia amil lah. Tapi dari segi perjawatan tu kita apa nama, kita tengok dia ada nama lain. Hakikatnya dia amil lah. Jawatan umum amil. Kalau jawatan yang difokuskan ni dia bubuh bagi karan sikit lah. Zoto karan. Karan bagi menarik sikit lah. Ni Amir dia tak upah naik karan. Tapi sebenarnya Amir tu memang dia hutan khusus. Jadi Amir-Amir yang ramai ni, Amir dia bukan seorang, ramai. Ramai. Maka diletaklah jawatan yang apa nama berbagai-bagai untuk membezakan tugas dia. Contohnya berilah gelaran dia apa nama eksekutif zakat ke, contohnya ni yang praktikal sekarang lah. Hakikatnya dia ambil eksekutif zakat, pegawai zakat, penolong zakat, penolong pegawai zakat, ketua division, division apa nama sedekah, begitulah lebih kurang, division zakat, penyelia zakat, dan macam-macam lagi lah nama-nama. Hakikatnya mereka tu, nama umum untuk mereka adalah hamil. Cuma dia letak nama jawatan hak ni, hak ni, hak ni, tujuannya untuk membezakan tugas mereka itu. Tapi kerja utama mereka zakat lah. Okay. Jadi hakikatnya apa saja pangkat atau gelaran tugas, mereka adalah hamil. Mereka adalah hamil. Amil ni sebenarnya dia adalah sebahagian daripada asnaf yang lapan tu. Asnaf zakat kan semua ada lapan. Maka Amil salah satu daripada asnaf. Okay. Berdasarkan ayat 60 surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Di dalam ayat ni Allah kata sesungguhnya sedekah-sedekah, sedekah-sedekah dalam konteks ayat ni maksudnya zakat. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Maksud asnaf yang pertama, orang-orang miskin, asnaf yang kedua, dan amil-amil yang mengurusnya. Itu asnaf amil. Dia asnaf yang ketiga. Dan orang-orang mu'alaf yang dijenakkan hatinya, asnaf yang keempat. Dan untuk hamba-hamba yang hendak merdekakan dirinya, lima. Dan orang-orang yang berhutang, dan 6 dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah atau orang panggil pi sabilillah, 7 dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan habis bekal. Nak balik tak boleh. Main daripada Kuala Pilah nombor 9, lepas tu terlantar di Kuala Kedah. Dua-dua Kuala. Satu Kuala Pilah. Terlantar tu duit nak balik tak ada, orang curi dan sebagainya. Tu dia panggil terlantar putih apa nama duit tengah jalan. Maka dia layak dapat zakat. Dia tu masuk asnah yang terakhir lah, yang ke-8. Okey, ketetapan hukum yang demikian itu, tetap 8 asnah ni ialah sebagai satu ketetapan yang datang daripada Allah. Allah yang meletakkan kumpulan asnah tu masuk amil. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Baik. Seterusnya kita nak lihat amil ni dia buat kerja free ya, apa nama tu? Takkan dia tak makan. Dia mesti makan. Zul pun buat kerja, kena dapat gaji kan.
0: Betul. Okay,
1: baik. Jadi gaji, allowance dan segala bayaran-bayaran yang berpatutan untuk amil ni, siapa bayar? Ada siapa bayar? Cara umum yang bayar dia pembayar zakat. Pembayar zakat. Jadi amil ni dia berhak mendapat gaji, allowance dan apa-apa bayaran yang bersesuaian kerana menjalankan tugas dan kerja yang berkaitan zakat. Okay.

0: Jawab dia, jumlah gaji, allowance dan sebagainya, macam lagi lah, kadang-kadang main dekat-dekat nak raya, orang lain pun dapat duit raya, persiapan raya, nak beli cucuk raya dan sebagainya. Okay. Jumlah tu ditentukan oleh pihak yang lebih atas. Pengurusan zakat tu dia ada lebih atas kan. Jadi amir yang bertugas ni, dia ada dua. Secara tetap, ada yang tidak tetap. Yang buat kerja lama-lama kali tu, amir yang bertugas secara tetap, dia akan mendapat gaji bulanan. Macam mana orang duduk kerja bukan gaji lah. Semua ada awam ataupun swasta. Dan juga dia akan diberi kemudahan-kemudahan lain yang itulah elon-elon tertentu tu. Jadi satu-satu, amir yang berkhidmat pada masa-masa tertentu, artinya bukan dari pejabat hari-hari. Adalah orang minta dia seminggu ke ataupun sekali-sekala, maka dia akan diberikan upah atau elon atau apa-apa nama lah, bayaran sagu hati dan sebagainya, mengikut kerja yang dia buat, yang dia lakukan. Jadi bayaran ni, gaji-gaji ni semua akan, dia ada skim dia lah. Tapi duit ni, duit mana? Duit zakat. Pasal apa amir makan duit zakat? Sebab mereka amil, mereka adalah asnaf yang layak dan, apa nama, ambil duit zakat tu. Tapi setiap bulan orang tak kata lah, ni duit zakat bulan ni, tak kata lah, kata duit gaji je. Hakikatnya zakat lah, tu amil. Jadi bukan ikut logik lah, bagi ikut kerja yang dia buat tu sesuai dapat benda ni, benda ni. Dia bagi, kalau ikut logik macam saya buat saya, Zul seorang kutip zakat boleh 8 juta, kalau kena dapat 1/8, aku 1 juta tu kutip kali tu, lepas tu tak jawatan. Tu contoh lah,
1: semua bekal jadi ya.
0: Tu habis. Kemudian tempoh kerja amir ni sampai bila? Takkan sampai kebang kot. Untuk seorang-seorang amir ni, amir ni yang bertaraf tetap, ada dapat gaji bulan-bulan tu lah, kebiasaannya dia akan bekerja sampai umur yang ditetapkan. Dalam konteks di Malaysia ni, amir ni umur dia, dia ikut pegawai kerjaan. Ikut pegawai kerjaan, pegawai kerjaan umur 60 kan. Umur 60. Jadi amir dia kerja sampai umur 60, dia akan jadi amir sampai umur dia 60, ataupun tak ada sampai umur 60, dia pilih untuk berhenti. Dia cari kerja lain. Untuk berhenti atau diberhentikan. Tak ada apa, langgar disiplin dan sebagainya, kena ambil tindakan. Ditamatkan jawatan. Ataupun kadang-kadang dia berhenti sebab dia nak berkecimpung dalam dunia lain lah, nak berniaga. Orang tak mau kerja amir lah, tak mau kerja biar zakat lah, tak mau, saya law dapat zakat, saya nak bayar zakat pula, dia nak berniaga. Boleh tak ada masalah. Kemudian amir ni dia kena lantik orang yang layak. Orang tak layak tak boleh. Kena lantik orang yang layak. Apakah kelayakan yang boleh menjadikan seorang itu layak dilantik menjadi amir? Jadi kelayakan tu, kalau ikut hukum fiqh, satu, dia kena Islam. Cerdik terang mana pun, bukan Islam tak boleh diambil. Dia kena Islam. Mu'alaf tak apa. Islam kan. Tengok muka Cina macam mana dia ambil, dia Islam. Dia Islam dia. Tengok India, you India boleh ambil, kita mesti Islam lah. Berapa lama lah, 15 tahun lah. Syarat dia Islam. Berakal, artinya kalau miring tak boleh. Siuman lah, pekerjaan kerjaan begitu tu. Kalau gila takkan nak boleh duduk konti. Takkan kalau gila boleh jadi pegawai, tak boleh, kena berakal. Kemudian kena seorang yang al-amin, beramanah. Ni integriti ni. Kemudian boleh buat kerja, tak boleh buat kerja nanti amir guna. Lepas tu mengetahui lah, kalau tak mendalam pun, mengetahui sikit sebanyak hukum hakam, terutama yang berkaitan dengan zakat. Tapi ilmu ni basic-basic ada Zul. Bila dia masuk kerja, dia akan diberi pendedahan lah. Lama-lama dia mahir lah tentang hukum hakam yang berkaitan dengan zakat. Tu kelayakan jadi amir lah. Seterusnya, keperluan amir tu banyak mana tu. Seorang juga
1: tak cukup.
0: Kalau dalam Quran al-amilin alaih, mana ramai. Okey, seorang tak lepas tu, dia kena ramai. Okay. Jadi hakikatnya bilangan atau jumlah amir tu, dia sebenarnya ada kaitan dengan bilangan pembayar zakat dan harta-harta zakat yang terkumpul. Kalau orang bayar zakat sikit, harta zakat terkumpul pun sikit, amir buat apa ramai? Ha, logik betul tak? Ya.

0: Jadi semakin ramai orang kaya, orang kaya makin ramai. Orang kaya memang kita pakai sobek zakat lah. Semakin ramai orang kaya dan semakin banyak hasil zakat, atau bayaran zakat tu, maka bilangan orang kaya yang semakin ramai itu, harta zakat yang dibayar itu semakin meningkat. Sebenarnya dia ni mempengaruhi pertambahan bilangan amil. Pertambahan bilangan amil berdasarkan perkembangan semasa lah. Berdasarkan perkembangan semasa, bilangan amil ni tidak pernah mengalami penurunan, bahkan sentiasa mengalami pertambahan. Amil, saya tengok hal lembaga zakat kan. Amil tu, dia orang kerja zakat tu amil lah. Dia bukan bilangan dia bukan turun, naik lagi dah. Sebab apa? Sebab kita tengok berita-berita zakat pun, kutipan zakat sentiasa melonjak, bukan merudum. Naik, dan orang pun seronok dapat zakat, dapat faedah daripada zakat. Jadi nak pergi merancakkan lagi pertambahan kutipan zakat. Salah satu yang ada kaitan ialah menambah bilangan amil. Itu bilangan dia. Kemudian rehat dulu.
1: Boleh. Baik, kepada semua dengar Radio Sekar FM, kita balik seketika dan sebelum kita sambung semula. Jadi untuk semua, kita akan dapatkan maklumat berkenaan dengan perbezaan amil dan juga ijaz zakat, insya-Allah, berehat seketika.

0: Terima kasih Wanda semua, teruskan lagi bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM. Dan kita nak terus bersama dengan Datuk Syamah Faisal bin Haji Omar berkaitan dengan tajaan zakat dari ummah. Jadi kita terus bersama dengan Datuk. Tafadhal.
1: Kita semua Zul. Seterusnya kita lihat tanggungjawab Amir. Dan dah dapat gaji, apa tanggungjawab? Skop tugas ya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya keberkesanan kutipan dan agihan zakat dia sangat bergantung kepada komitmen Amir dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Komitmen ni adalah kesungguhan lah. Kalau buat aja sambil lewa, kutipan zakat pun sikit. Bila kutip sikit, orang terima zakat pun sikit lah. Hidup pada komitmen. Jadi tanggungjawab Amir ni banyak lah. Saya senaraikan yang pertama, kutip dan kumpul zakat. Daripada pembiar zakat, cara kutip tu lah ni senang. Kan kena pergi rumah lebar, duduk tunggu di kaunter, orang main bayar. Kan
0: masjid
1: ni kan? Kadang dia hadir masjid dia bayar. Jadi pembayar zakat ni dikenal pasti sebagai orang kaya lah. Kita kutip dari orang kaya. Yang kedua, menjaga dengan sebaik mungkin zakat yang terkumpul sebelum diagihkan kepada asnaf atau penerima zakat. So zakat ni bila kutip banyak, bukan agih terus. Dah dapat tu baru nak cari penerima, atau penerima dah kutip banyak ni. Asnah ni dapat punya ni. Duit yang terkumpul tu jaga pergi elok-elok. Tapi hilang pula. Yang tiga, membantu membayar zakat, pembayar zakat, membuat kiraan zakat. Sebab yang bayar zakat ni tu bukan semua reti. Dia main serah diri kat di kaunter ataupun dia telefon. Saya ni sebenarnya duit banyak tapi bodoh, tak terkira. Dia tak, itu bagus ya, dia mengaku. Terutama orang yang zakat perniagaan tu dah buat taksiran tak reti. Maka Amir kena tolong cara buat taksiran. Yang keempat, mengingatkan pembayar zakat tarikh bayar zakat. Haul tu bagi remind lah. Remind dimaklumkan bahawa apa nama tarikh tuan bayar zakat sekian-sekian, macam kita kena remind dengan apa Mesih Hebal lebih korang tu kan. Remind tu kerja dia. Kemudian yang kelima, menyelidik, menyiasat dan mengenal pasti asnaf yang layak mendapat zakat. Bukan main percaya tu. Saya orang susah, orang main mengaku kat tu susah bayar zakat tu ya. Hei, zaman lakonan banyak orang lah ni. Buat jalan capik satu, dapat-dapat terbang. Kemudian yang keenam, mengagihkan zakat pada asnaf secara adil dan bijaksana. Maksud adil dan bijaksana ni tak boleh aduk pilih-pilih kasih. Zul jadi Amin ni ada kroni aku bagi banyak akhir. Ni bukan kroni, ni tak boleh. Tak boleh, dia kena adil dan bijaksana. Adil tu bukan mana mesti sama banyak. Dia buat tu tak boleh. Kawan ni dia anak 8, bagi zakat dia 500. Dia ni anak jari dia dah 10, anak neri tak ada. Takkan bagi 5 orang. Tu kita adil. Kalau dia ni tak ada anak, kawan ni ada anak 5, kawan ni 5, itu tak adil. Yang ketujuh, mengeluarkan asnaf zakat daripada apa nama golongan asnaf apabila tidak lagi layak menerimanya. Orang jadi asnaf ni bukan sepanjang masa asnaf, kadang-kadang dia terkeluar. Jadi kerja Amir kena keluar, duk bagi juga tak boleh. Saya sebut contoh, berhenti bayar zakat kepada penentu ilmu apabila tamat belajar. Penentu ilmu ni dia dapat zakat, biasa zakat dan sebagainya, kerana pisabilillah. Habis mengaji pun duk bagi lagi. Itu Amir tak buat aja. Itu contoh lah. Contoh yang kedua, berhenti bayar zakat pada orang pakir atau miskin apabila dia telah bertukar menjadi kaya. Ada juga orang susah tu, buat kerja-kerja yang buat semua, apa tu, mendega-mendega, kaya. Dulu duduk terima zakat. Lah dia bayar zakat, maka takkan nak bagi zakat dia lagi. Itu kerja Amir. Contoh yang ketiga, berhenti bayar zakat kepada mu'alaf apabila tempoh mu'alaf telah berakhir. Takkan jadi mu'alaf sampai tu. Itu contoh dia. Itu kerja Amir lah. Okay. Berikutnya, selesai contoh Amir, kita masuk ejen zakat. Nak tengok beza ni? Okay, ejen zakat ni dia orang ke bangunan?
0: Orang
1: lah. Takkan bangunan.
0: Saya pun risau kan dengan apa dia tadi.
1: Bukan lembaga lah. Ejen zakat ni orang lah. Manusia. Individu. Ejen zakat ni dia kalau dalam bahasa pekah dia panggil wakil. Wakil. wakil pembayar zakat. Tapi lah orang suka cari istilah-istilah yang bahasa dia karang ni. Maka dia tukar bahasa tu daripada wakil kepada ejen. Hatulah. Hatulah. Kedepan-kedepan guna bahasa lama dia panggil kutului. Dia kutului zakat. Guna bahasa lama boleh kan. Okay. Jadi bahasa Pekah tu ni wakil. Wakil tu orang tengah kan. Tapi lah ni orang panggil ejen. Tak apalah, kita menyesuaikan dengan keadaan semasa. Ejen. Jadi ejen zakat ni dia wakil. Wakil kepada pembayar zakat. Zaman lah orang panggil ejen. Tak apalah. Ejen zakat ni dia dilantik oleh muzaki. Muzaki tu maksud pembayar zakat. Dilantik untuk apa? Untuk menolong muzaki membayar zakat atau mengagihkan zakat bagi pihak muzaki atau pembayar zakat. Pasal apa kita perlu ejen muzaki? Pasal apa perlu ejen? Kadang-kadang Zul memang perlu ejen atau kadang-kadang tak perlu. Kalau Zul nak bayar zakat dalam 1,000, tak payah ejen lah, pergi bayar negeri. Tapi kalau kaya betul nak bayar zakat sampai 14 juta nak cari penerima zakat, pening kau tu. Betul? Kadang-kadang dia perlu kepada ejen. Jadi kenapa perlu ejen? Jawab dia, pembayar zakat ni dia terlalu sibuk. Sibuk, orang businessman ni sibuk tu semua. Tak ada masa nak pergi cari penerima zakat ni. Dia terlalu sibuk. Contoh paling sibuk ni orang berniaga, usahawan kan. Orang bincin sibuk, kurang lah. Maka dia tak boleh nak pergi bayar negeri, dia lantik lah ejen. Untuk tolong dia pergi bayar zakat. Kemudian yang kedua, keperluan pada ejen ni, pembayar zakat ni kadang-kadang dia tak kena asnaf. Dia tahu aku asnaf aku tak kena, duit aku kena. Dia tahu cari duit lah. Nak cari asnaf aku tadan. Dia tak kena asnaf zakat. Lebih-lebih lagi zakat yang dibayar tu sangat banyak nilainya. Dia pening. Kalau orang pihak dia ni kena bayar pi sebilah lah, dia tanya balik, pi sebilah tu apa dia? Jam. Orang miskin, orang miskin lagu mana. Lepas tu kawasan dia duduk pula semua elit-elit belakang, nak cari tahu lah. Tu antara sebab dia guna ejen. Yang tiga, pembayar zakat tu dia sebenarnya dia tak perlu sangat pada ejen tu. Tapi ejen tu duduk main, duduk pujuk dia kerja, tak apa lah, tak lain saya tolong. Maka dia terlalu mempercayai ejen yang dia lantik tu. Dia serahkan tu untuk menjalankan kerja kereta agian zakat ni. Jadi syarat-syarat kalau kita pembayar zakat ni nak wakilkan kepada ejen lah untuk urusan membayar zakat ni, dia ada syarat-syarat ni lah, bukan buat apa suka hati kan. Yang pertama kali, ejen yang dah dilantik tu kena pastilah seorang yang beramanah. Zul ingat kau tu pakai kepiah putih yang mana? Tak tentu lagi tu. Kadang-kadang pakai tepi keledar mana? Tapi dia punya petunjuk tu, dia pakai kepiah tu kan okey. Tapi jangan percaya lagi. Boleh jadi dia pakai yang satu kan? Esok dia pakai apa? Itu contoh. Kena selidik, pastikan dia seorang yang amanah. Lepas tu boleh dipercayai. Kemudian berakal. Kalau dia pakai pil putih pi, dia gila buat benda tahu. Kena berakal dan balik. Jangan working kat budak-budak. Kena balik. Tapi kalau balik pun Zul, umur tiga tu balik dah. Tapi nampak tak upah nak sesuai, cari hak dia usah sikit. Betul tak? Itu contoh dia. Kemudian yang kedua, syarat dia, kalau kita nak wakil kepada ejen lah untuk agihkan zakat, niat zakat tu bukan dia. Niat zakat duduk pada pembayar zakat. Jadi pembayar zakat ni dia sebaik saja dia menyerahkan duit zakat tu kepada ejen untuk tolong pi agih-agihkan. Dia kena niat. Macam Zul lantik saya jadi ejen. Sebab Zul serah duit saya tu, niat lah. Inilah zakat ku. Kena Allah Ta'ala. Kemudian ejen tu kerja dia pergi agih zakat lah. Dia agih zakat kepada penerima-penerima. Kemudian yang ketiganya, pembayar zakat ni dia kena adalah pesan sikit, bukan bagi tak ambil tahu langsung. Berpesan kepada ejen atau wakil ni supaya tidak mengambil daripada wang zakat jumlah tertentu sebagai komisen atau upah kerana melaksanakan tugas agihan zakat. Sebab apa? sebab ejen hakikatnya dia bukan amil. Jadi kena Nasrani ni aku bagi kat hang duit RM40,000, duit zakat aku tolong pi agih pada asnaf. Hang jangan ambil kat hang komisen tu, nak tahu tu. Hang jangan ambil kat hang komisen. Hak ni hang ni upah tak boleh dikenakan daripada duit zakat, komisen pun sopa. Itu kalau ejen tu dia tu jenis nak cari makan juga, pembayar zakat tu kena cari duit lain. Cari duit lain ni aku seluk poket belah kiri. Tadi poket belah kanan ada RM40,000. Poket belah kiri ada RM400,000. Ni aku bagi kat RM400,000 upah. Ni RM400,000 ni bukan duit zakat, upah. Duit upah untuk hampir agak zakat. Takkan dia RM40,000 upah RM4,000 mampu orang tu. Betul-betul pada anak lah. Nah, demi untuk lebih yakin maupun ni, demi untuk lebih yakin bahawa ejen ni betul-betul buat ajar lah, minta bukti. Kata dia bagi zakat, minta bukti. Bukti dia apa? Resit kah? Gambar kah? Ni gambar lah. Apa, hantar WhatsApp lah. Setiap kali jumpa orang miskin, tangkap gambar WhatsApp. Gambar WhatsApp, tunjuk semua tu bukti-bukti bahawa dia telah menyampaikan zakat. Okay, kemudian satu lagi amal, hantar pembayar zakat ni. Ejen lah ni amil sendiri, dia boleh tak macam pejabat zakat tu dia amil? Boleh tak dia lantik ejen, dia lantik ejen untuk tolong dia buat kerja agian zakat, boleh tak? Boleh. Jawabnya boleh. Harus bagi amil, kalau sini tak pejabat zakat lah, harus melantik wakil untuk mengagihkan zakat kepada asnah atau penerima. Contoh mudah macam ni ya. Konsep wakalah tu, duduk bagi zakat apa, guru sekolah bagi zakat, pejabat zakat. Lepas tu ada sekian-sekian dia wakil kepada guru besar atau pengetua. Ni pulang balik 2/3 tolong agih di kalangan asnah yang ada di sekolah ni. Pelajar-pelajar miskin dan sebagainya. Jawabnya boleh. Jadi simple lah masa orang belajar ni. Kita simple terus lah. Simpulannya, amil ni adalah sebahagian asnah zakat. Itu simpul dah. Ejen pula sekadar membantu pembayar zakat atau amil zakat untuk tujuan agihan zakat. Dia bukan asnah. Yang kedua, amil ni dia berhak mendapat upah atau gaji daripada wang zakat. Sebab dia adalah asnah zakat. Ejen pula tidak berhak mendapat upah atau gaji daripada duit zakat. Kalau tidak diberikan juga, mesti upah dari sumber yang bukan zakat. Kesimpulan yang apa nama ketiga, pembayar zakat eloklah terus membayar zakat kepada amil supaya zakat dapat diagihkan secara tepat, cekap dan efisien. Kalau nak bayar zakat lah, amil memang dia akan buat kerja agih zakat. Direct lah pergi bayar kepada amil tu, maksudnya pergi bayar di pejabat zakat lah. Sebab insyaAllah zakat yang dibayar itu akan diurus secara tepat, cekap, efisien, mana agihannya sampai pada sasaran. Jika anda melantik ejen, nak lantik juga lah terkepit dan apa-apa, maka berhati-hati. Itu saya pesan. Berhati-hati supaya tidak tersilap memilih atau melantik apa nama amil. Takut apa? Takut berlaku penyelewengan dan pelarian. Apa yang lari tu? Ejen tu lari, duit pun lari. Maka tak sampai kepada sasaran. Bila berlaku penyelewengan, maka zakat yang dibayar oleh pembayar zakat tak sampai. Tak sampai artinya zakat tak tertunai, kena cari sumber yang lain untuk menjelaskan zakat tersebut. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu antara perbincangan dan juga ilmu telah disampaikan oleh Dato' Syekh Muhammad Faisal bin Haji Umar untuk berkaitan dengan perbezaan amil dan juga ejen zakat, insyaAllah. Yang mana berkenaan dengan program zakat dan umrah dibawakan oleh Zakat Negeri Dato'. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah Faham.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan serta ikut. Mencari kelainan dalam dunia sukan serta ikut.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Masa Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister Norway and he was very apologetic. No, it is important. Our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR-TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Jadi jom, saya nak kongsikan untuk anda semua antara ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Assalamualaikum DJ Kedah FM. Waalaikumsalam. Petang kami di sana ucapkan apa khabar DJ Kedah FM petang ini. Terhampa terus dengarkan lagu-lagu Kedah FM ya. Saya Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh Perak. Wah, terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya pula ni, assalamualaikum dan juga selamat petang DJ Zul. Waalaikumsalam. Kak Abisah dari Desa Kedah Naga Lilit. Syukur alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang kepada semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Kedah FM. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk semua. Petang-petang ini goreng cucuk cempedak, goreng panas-panas sedap, minum dengan air teh panas-panas sedapnya, dia kata. Terima kasih DJ bertugas Kedah FM di hati terbaik. Alhamdulillah. Bila sebut cok-cok cempedak ni kan, nama dan rasa macam bau wangi lah konti ni. Okey, tambah-tambah mesti derian pula kan. Cucuk derian goreng, Allah, sedap juga. Serawang derian pun sedap juga.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax 26. Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi, tak kira mana jua anda berada. Saya doakan kepada anda semua sentiasalah keadaan yang baik-baik, insyaAllah, kan? Okay. Dan pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Base on Air petang ini nak ke mana. Jadi kena terus dengarkan setiap hari 5.45 minit petang. Kita nak bawakan ke kedai-kedai yang menarik untuk anda bukan boleh nak pergi beli dan sebagainya. Okay. Dan juga saya nak bacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran di petang Khamis ini. Duduk dalam kereta suami yang pandu sambil layan kedai FM dari Mak Teh Tun Kampung Tubar. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya pula ni, assalamualaikum sahabat semua petang. Selamat bertugas di hari ini. Dan ada kuliah, ada kuliah dekat surau. Ustazah Jariah Adik Harum mengajar suara kami yang mana berpuasa hari ini. Selamat berpuasa. Okey, jadi untuk semua terus kekal bersama Zore Nova sehingga pukul 6 petang. Jadi kepada ada semua yang sedang memandu, hati-hati mandu, mungkin juga yang sedang berniaga, teruskan berniaga. Dan juga yang bertugas, selamat bertugas. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: air.
1: Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Biz On Air bersiaran setiap hari pukul 5.45 minit petang di Kedai FM. Setiap suapan makanan warisan tersimpan 1001 cerita tentang asal-usul, tradisi dan kasih sayang. Inilah inspirasi di sebalik penubuhan Tok Penghulu HQ yang diasaskan oleh Tuan Sarudin Ishak jenama dari bumi Kedah Darul Aman yang komited mengangkat martabat hidangan tradisi utara ke peringkat premium. Melalui produk inovatif seperti bekasam daging rusa premium yang empuk dan siakap bekuk utara yang diperap sempurna, Tok Penghulu HQ bukan sekadar menjual makanan, malah membawakan kembali nostalgia resepi utara, mengubat kerinduan anak perantau kepada masakan air tangan desa. Jom kita bersama Tuan Sarudin Ishak, orang kuat produk keluaran Tok Penghulu HQ.
2: Jadi dekat sini dah ada 3 produk, bekasam daging, bekasam rusa dan juga ikan siakap bekok ni. Ada satu lagi yang terlepas pandang tadi. Mm-hmm. Ni kunyit depan ni.
3: Itu Aha. adalah kunyit kampung.
2: Okey. Memang kunyit pure ni?
3: Ya, betul. Okay. Kunyit yang di mesin. Tak ada campuran bahan lain lah.
2: Memang 100% kunyit lah, no?
3: Ya.
2: Tanpa pewarna, tanpa bahan-bahan lain.
3: Sebab yang beza dia dengan kunyit biasa, okey lah. Kalau kita kata kunyit yang ada campuran pewarna, selalunya warna dia akan terang sikit. Ini warna dia agak macam
2: warna kunyit lah. Dia light lah. Selalu orang gunakan kunyit ni untuk buat masakan macam mana ni?
4: Masak lemak, sedap.
2: Masak lemak, no?
3: Sebab lagi satu, kelebihan kunyit kampung, kita pakai tak banyak.
2: Pakai sikit saja. Kalau yang dalam pack ni kita pakai banyak.
3: Kena pakai banyak, betul.
2: Jadi untuk anda yang mungkin nak jaga kesihatan, sebab sekarang ni orang kata apa, pakai bahan-bahan yang orang kata dalam pack ni selalunya ada campuran macam-macam. Yang ni memang 100%, orang kata tidak ada campuran. Memang natural 100%.
0: Biz On Air.
5: Same point.
6: Di sepanjang malam aku berdoa.
5: Dan show. Same point dan show.
0: Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus bersama dengan rakan tugas Iskandar Kadi, rakan temankan anda, bermula pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok pagi bersama dengan saya Zora Nova, pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Besok kita sembang-sembang santai lagi sampai pukul 10 pagi insyaAllah. Dan juga hari Sabtu nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Jaga diri baik-baik, yang sedang mandu hati-hati memandu, yang mungkin juga tengah berehat-rehat tu selamat berehat. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM. Relax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama Surat DJ Iz Iskandar Kadir akan memenuhi anda hingga ke 12 tengah malam. Apa habang semua anda duduk sana tu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, okay? Apapun, terima kasih kerana memiliki kami sugas dengan anda sejak jam 6 pagi tadi. Dan terima kasih rakan sugas yang bersama hampa tadi, iaitu DJ Zoro Nova, daripada jam 2 hingga 6, relax 26 hashtag layan. Okey, dan untuk hampa untuk hari ini di sekitar negeri Kedah lebih banyak kepada cuaca yang panas dan berangin, okey. Apapun, dapatkan info cuaca pada bersama kami di Kedah FM pada setiap hari langsung 7:30 pagi bersama Map Malaysia di Kedah FM, okey. Dan juga dapatkan info di portal rasmi Map Malaysia, juga Facebook mereka, dan juga di Kedah FM yang saya nama di sini. Alright, dan untuk di siang hari ini 2 Muharram 1448 Hijrah bersama 18 Jun 2026, hari Khamis, okey. Hari Khamis, kalau Kedah ni yang pekerja ni ada sekat hari, kan dia balik pukul 3:30, 4:30, okey. Meluangkan masa balik bersama keluarga, okey. Orang betul balik ziarah kan, mungkin yang rasa esok cuti Jumaat Sabtu, inilah peluang untuk balik, okey. Muntabak lebih baik kalau kita pergi ziarah mak bapak kita kan. Tengok bapak pun pahala kena ingat tu. Ziarah mereka yang mungkin memerlukan, yang tak sihat kan, curi masa sikit kan, insyaAllah kan, semua ni orang tahu pahala yang mudah nak kita cari. Itu dia. Alright, dan untuk anda hari Khamis kita akan bersama sampai 2 tengah malam, dan pastinya 9:15 kita akan layan lagu nasyid ya, ketuhanan 9:15 pukul 10 dalam Mujizat Express. Lepas tu terus bersama dalam kafe santai sampai 2 tengah malam. Yang pastinya tak lupa juga untuk update terkini iaitu World Cup depan Piala Dunia SC26 secara langsung bersama kami Kedah FM, okay? Penyiar rasmi tak bukan, iaitu Kedah FM dan RTM sendiri. Alright, dan untuk itu juga jangan lupa untuk anda hantarkan sebarang kiriman WhatsApp, okay, kepada kami di dengan WhatsApp 011-568-6300. Bukan saja sepak bola, apa sahaja terlintas nak kongsikan boleh sahaja, okay, hantar kepada saya baca nanti saudara. Alright, dan sekali lagi pukul 6:15 kita akan ikuti Keluarga Sakinah khas hijrah dan kehidupan. Ini dibuka oleh bahagia Ustaz Muhammad Nur Azam, iaitu Bahadur, yang disediakan oleh DJ Iza. Dan saya tak kosong berapa tahun ini, saya bersama rakan suka bilik kawalan siaran kita ada Karudin dan juga Fahmi, dan di Bahasa Harapan Pembentuk Keselamatan bersama dengan Marzuki dan juga Yazri. Untuk semua, jangan lupa kekal bersama kami Kedai FM hingga 2 tengah malam. Pertemukan DJ Iz dalam waktu ini santan dan berbelah hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas Ma'al Hijrah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur yang bertajuk Hijrah dan Kehidupan, bahagian kedua. Allah.

Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tab'ahu dahu wa ba'du. Sidang pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung bicara pengajaran dan faedah daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Antara pengajaran penting yang berkaitan dengan peristiwa hijrah ini adalah kita semua perlu ingat bahawasanya hijrah ini bukan sekadar peristiwa sejarah yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah dan bukan sekadar peristiwa yang berlaku dalam sirah baginda. Bahkan ianya lah peristiwa yang akan mengubah pemikiran kita, mengubah cara bertindak kita terhadap kepada keadaan yang lebih baik dan mengubah diri kita kepada kebenaran. Dan pengajaran daripada hijrah ini terlampau banyak. Dan kita boleh lihat antaranya hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang menyebut baginda SAW bersabda bahawasanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, yang bermaksud seorang Muslim yang sempurna dan seorang Muslim yang sebenar itu adalah seorang yang mana orang Muslim yang lain akan selamat daripada lidahnya dan daripada tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang benar-benar berhijrah itu man hajara, barang siapa yang menjauhi. Perkataan al-hijrah ini ada kait dengan perkataan dengan makna menjauh, yakni menjauhi, meninggalkan. Manahallahu anhu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang ia daripadanya. Ini Rasul sebut muhajir yang sebenar. Kita tidak lagi ada tuntutan untuk berhijrah selepas daripada berlaku pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang dituntut daripada diri kita seorang Muslim ini adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah menyebut sebelum daripada kataan muhajir itu, Rasulullah menyebut tentang kesempurnaan diri kita selaku seorang Muslim adalah sejauh mana orang lain akan selamat dan akan berasa aman daripada kejahatan lidah kita, kejahatan tangan kita. Hari ini orang lain sangat-sangat mudah untuk terdedah dengan keburukan ucapan kita dan keburukan tulisan-tulisan kita dengan media sosialnya, dengan rakaman-rakaman, dengan live di TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak perasan dengan satu tulisan kita ataupun dengan satu ucapan kita di dalam rakaman ataupun di dalam live kita itu barangkali memberi kesan kepada seseorang Muslim yang lain, menjatuhkan maruah dirinya, mengaibkan orang lain. Ini semua adalah perkara-perkara yang perlu kita jauhkan diri kita daripadanya. Dan dalam peristiwa hijrah ini, ianya bukan sekadar perpindahan tempat yang berlaku ataupun perubahan rumah dari satu rumah. Bahkan ianya adalah satu perpindahan yang besar. Perpindahan yang kita boleh ambil sebagai benda tersebut tadi, perubahan sikap daripada satu sikap kepada satu sikap yang lain. Perubahan cara bertindak, perubahan cara berfikir daripada cara berfikir dan cara bertindak yang tidak bertepatan dengan syarak. Kita bawa diri kita berubah daripada cara bertindak, cara bercakap, cara berfikir yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita boleh kaitkan juga, ada ketikanya memang ada keperluan kita berpindah daripada satu keadaan, daripada satu tempat, daripada satu persekitaran kepada persekitaran yang lain dan tempat yang lain untuk kebaikan diri kita, kebaikan iman kita, kebaikan sikap dan juga kebaikan amal kita. Inilah yang kita dapat lihat dalam hadis yang selalu kita dengar. Hadis bagaimana seorang hamba Allah Ta'ala pada umat yang terdahulu ini, dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya tentang peluang dia untuk bertaubat, ditunjukkan kepada dia untuk bertemu dengan seorang yang soleh, seorang ahli ibadat kan, tetapi bukannya ahli ilmu. Maka orang itu menjawab dengan tidak ada lagi ruang untuk dia bertaubat. Lalu dibunuh orang ini.
Maka lengkaplah 100. Lalu dia mencari lagi orang yang dapat menjawab persoalannya tentang taubat. Ditunjukkan kepadanya orang yang alim. Apa jawapan orang alim ini? Orang yang alim ini menjawab sebagaimana riwayat di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain. Dia jawab dan dia bertanya, fahalli min taubatin? Adakah di sana ruang untuk aku bertaubat kepada Allah SWT? Faqala waihak, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Orang alim ini menjawab dengan katanya, waihak, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang boleh halang kamu? Siapa yang boleh sekat kamu daripada bertaubat? Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa pun yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat dan kembali kepada Allah, walaupun sebesar mana dosa kamu sekalipun. Yang kita nak ambil peluang dan kita nak ambil faedah ni adalah daripada ucapan orang alim ini ketika memberi nasihat kepada pembunuh ini. Katanya, ukhruj minal qaryatil khabithati allati anta fiha ilal qaryatis salihati qaryati kaza wa kaza fa'bud rabbaka fiha. Hendaklah, disebut syarat untuk kamu bertaubat ini, taubat masih terbuka, tapi ada syaratnya. Ukhruj, keluarlah kamu. Minal qaryatil khabithah, daripada kampung kamu, daripada tempat duduk kamu, al khabithah, yang buruk ini. Maksudnya, kampung yang kamu duduk ini penuh dengan persekitaran maksiat, penuh dengan persekitaran yang buruk, penuh dengan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Maka keluarlah daripada kampung ini, ilal qaryatis salihah, pergi ke satu tempat yang mana qaryah itu, kampung itu, tempat itu adalah kampung yang soleh, yang ini diisi dengan ramai orang soleh di dalam tempat tersebut. Ramai orang baik di kampung tersebut. Ramai orang yang taat kepada Allah. Dalam beberapa riwayat menyebut bahawa di dalam kampung itu ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Ini orang-orang soleh yang taat kepada Allah. Yang disebut kampung sekian dan kesian. Sekian dan sekian. Fa'bud rabbaka fiha. Maka nanti sampai ke sana, maka beribadatlah kamu. Beribadatlah kamu kepada Tuhanmu di tempat tersebut, yang ini di kampung yang soleh tersebut, kampung yang baik tersebut. Wa kharaja yuridul qaryata salihah, maka keluarlah hamba Allah yang telah membunuh 100 orang ini dan berniat untuk bertaubat. Dia pun keluar dengan menuju ke qaryah yang baik tadi, ke kampung yang soleh tadi. Fa'aradu lahu ajaluhu fit tariq, dan sebagaimana kita maklum kisahnya, dia mati di pertengahan jalan, belum sempat beramal lagi, belum sempat nak beribadat lagi. Akan tetapi dengan niatnya dan dengan usahanya untuk keluar daripada tempat yang buruk itu, dengan niatnya nak menuju ke tempat yang baik, ini niat, dia niat untuk pergi ke tempat yang baik dan niat untuk bertaubat, niat untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dia daripada perbuatan dosa dan maksiat, membunuh dan sebagainya. Walaupun dia mati di pertengahan jalan, belum sempat untuk sampai dan belum sempat untuk beribadat lagi, dia telah mendapat rahmat daripada Allah dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar sekali kesan yang kita sebut apabila seseorang itu berada di satu tempat, persekitaran dan keadaan yang buruk memberi kesan kepada kebaikan diri kita, memberi kesan kepada sejauh mana kita boleh memperbaiki diri kita. Maka mengubah persekitaran, mengubah tempat juga adalah termasuk dalam perkara yang membantu. Kita berada dekat dengan orang yang baik, kita pilih untuk banyak bersama dengan sahabat-sahabat yang baik, kita pilih untuk kerap berada di tempat orang-orang baik. Kesemuanya itu memberi kebaikan kepada diri dan jiwa kita. Ini antara hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ini. Bagaimana hijrah baginda Rasulullah SAW membuka satu peluang untuk para sahabat bersama dengan baginda Rasulullah SAW untuk lebih mengukuhkan kedudukan agama Allah Ta'ala yang mulia ini. Dan bagaimana keberkatan hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah memberi kebaikan kepada sahabat-sahabat yang berada di Madinah, memberi kebaikan kepada golongan Al-Ansar kerana baginda Rasulullah dan golongan Al-Muhajirin duduk dan sampai ke Madinah
tinggal bersama-sama dengan mereka, mengubah kedudukan Madinah itu, Yathrib itu, daripada asalnya bukan tanah haram, maka mendapat kemuliaan menjadi tanah haram yang kedua selepas daripada Mekah dan Madinah. Dan keberkatan doa Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan kepada Madinah sebagaimana yang Nabi Ibrahim AS mendoakan Mekah. Rasulullah mendoakan keberkatan dan kebaikan untuk Madinah, mendoakan kebaikan untuk tanah haram Madinah ini, menerima kebaikan daripada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada Makkatul Mukarramah. Ini kemuliaan yang mana asalnya bukan satu tempat yang berkedudukan tinggi, lalu mendapat kemuliaan dengan doa Rasulullah SAW dan mendapat kemuliaan dengan keberadaan, kewujudan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini antara beberapa faedah dan pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita selain daripada pengajaran yang telah kita sebut sebelum daripada ini. Antara pengajaran yang mulia yang kita boleh ambil juga daripada peristiwa hijrah ini adalah bagaimana satu sikap, satu cara bertindak dan cara berfikir yang disebut sebagai

kerana mereka memiliki satu sifat kasih dan cinta mereka kepada Rasulullah, dan juga kasih dan cinta mereka kepada para sahabat sama mereka, khususnya daripada sahabat Al-Muhajirin, sehingga mereka sanggup mendahulukan untuk berkongsi, untuk memberikan apa yang mereka miliki daripada rumah, tanah, bahkan sehingga ada sebahagiannya yang menawarkan untuk menceraikan isteri-isterinya dan untuk menikahkan para sahabat daripada Muhajirin dengan isteri yang sedang apa hidup bersama dengan mereka. Sehingga ke tahap itu, pengorbanan dan juga sifat sanggup mengutamakan saudaranya yang lain yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Golongan Ansar terkenal dengan golongan yang memiliki tanah, memiliki tanaman-tanaman kurma, memiliki kekayaan dan perniagaan. Mereka menyambut sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin dengan dada yang terbuka, dengan penuh perasaan kasih, dan mereka mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin ini lebih daripada diri mereka sendiri. Antara beberapa contoh di dalam catatan sirah yang kita dapat lihat bahawasanya Sayyidina Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari telah turun, yakni telah datang dan bertemu dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf daripada sahabat yang berhijrah golongan Muhajirin. Apa ucapan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari ini? Dia berkata, "Ya akhi, wahai saudaraku, hazihi amwali, ini semua hartaku. Ajma'uha laka, aku kumpul untuk kamu." Yang ni aku kumpulkan. Aku kumpul daripada pasar ni, aku kumpul daripada perniagaan aku. Aqtasimuha baini wa bainak. Aku nak bagi sama banyak di antara aku dan kamu, wahai Sayyidina Abdul Rahman. Ni yang serta yang aku ada ni, semua ni dah aku himpun daripada perniagaan-perniagaan aku. Aku nak bagi dengan aku, dengan kamu. Haza nisfi, ini separuh bahagian aku. Wahaza nisfuka, ini separuh lagi harta ini untuk kamu. Wahazihi hiyal aradi, ini pula tanah-tanahku. Allati amtalikuha, yang aku miliki. Uqassimuha baini wa bainak, aku bahagi antara aku dengan kamu. Wahaza huwa baiti, ini pula rumahku. Wa inni mutazawwijun, dan aku berkahwin bimra'atain, dengan dua orang isteri. Atilaka bihima hatta tara ayyuhuma tuhibbu, untuk kamu boleh tengok yang mana satu yang kamu rasa berkenan dan suka. Liutalliqaha, untuk aku talakkan dia. Wa tatazawwajuha ba'da an tafiya iddataha, dan kamu boleh kahwin dengan dia selepas daripada dia tamat iddahnya. Ini antara contoh bagaimana para sahabat memiliki sifat yang mulia terhadap golongan-golongan beriman, kasih mereka terhadap golongan yang berhijrah daripada Mekah, dan kesediaan mereka untuk berkongsi apa sahaja yang mereka miliki. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallam sebut apa ucapan Rasulullah ketika baginda sampai ke Madinah. Antara ucapan baginda, baginda berkata, "Inna ikhwanakum qad tarakul amwala wal aulad." Wahai sekalian golongan Ansar, sesungguhnya saudara kamu ini, yakni golongan Muhajirin ini, qad tarakul amwala wal aulada, mereka telah meninggalkan harta-harta mereka. Mereka telah meninggalkan anak-anak mereka. Wa kharaju ilaikum, dan mereka telah keluar daripada tempat asal mereka, itulah Mekah itu, ilaikum, mereka telah datang kepada kamu. Faqalu, maka apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat di kalangan Ansar, amwaluna bainana qata'i'u, harta-harta kami wahai Rasulullah, di antara kami semua ni kita akan bahagi dan kita akan kongsi-kongsikan. Ini kita akan berbahagi harta-harta yang kami ada ni, kami akan bahagi dengan sahabat-sahabat. Ini contoh bagaimana mulianya hati para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Memang ini darjat yang tinggi. Bukan semua orang memiliki kemampuan untuk berada ataupun mampu melaksanakan yang demikian. Akan tetapi setidak-tidaknya kita boleh mengambil pengajaran bahawasanya kita tidak akan membiarkan yang orang-orang yang terdekat dengan kita, jiran-jiran kita, kita tidak akan membiarkan mereka berada dalam keadaan yang lapar sekiranya kita memiliki lebihan makanan. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita berada dalam keadaan yang

0: terbiar sekiranya kita memiliki lebihan harta yang kita boleh berkongsi sedikit sebanyak. Ini yang kita perlu ambil dan perlu kita dapatkan sifat ini ataupun kita perlu latih jiwa ini di dalam diri kita semua, insya-Allah. Kita dapat lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menganjurkan dan mengajarkan kepada kita tentang kesediaan untuk berkongsi apa yang kita miliki daripada rezeki, makanan dan sebagainya. Hadis baginda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, Rasulullah bersabda, "Ta'amul wahidi yakfil ithnain." Makanan untuk seorang sekiranya dimakan secara bersama cukup untuk dua orang. "Wa ta'amul ithnain yakfil arba'ah." Makanan yang disediakan cukup untuk dua orang sekiranya dimakan secara bersama yakfi, cukup untuk empat orang. Ini Rasulullah mengajar pada kita sifat redha, sifat tidak berlebih-lebihan daripada mengambil kenikmatan dunia ini. Bahkan Rasulullah mengajar kepada kita tentang kita sanggup untuk mengurangkan sedikit kepuasan, kenikmatan, kelazatan diri kita untuk kita turut sama berkongsi. Ianya pasti akan mencukupi untuk sebagaimana kita sebut tadi, makanan seorang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang. Ini pengajaran yang kita sebut sebagai Al-Ithar, mengutamakan orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman ini dengan apa yang kita mampu. Kita kembali semula kepada pengajaran yang penting yang kita bicara daripada awal, bicara tentang hijrah ini adalah keseimbangan di antara perancangan, susun atur, strategi dengan kadar kemampuan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini dan juga keyakinan dan pergantungan kepada Allah SWT. Kita dapat lihat bagaimana Rasulullah menunjukkan salah satu daripada perjalanan hijrah ini, baginda Rasulullah tidak melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang. Rasulullah melalui jalan yang tersembunyi, jalan yang jarang dilalui oleh orang untuk ke Madinah. Akan tetapi dengan perjalanan itu pun masih ada yang mengejar dari kalangan golongan musyrikin ketika itu. Akan tetapi pada ketika itulah zahir dan datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jatuhlah kuda yang ditunggang oleh Suraqah Ibn Malik ketika itu dan tidak mampu bergerak lagi. Inilah kita gabungan di antara ikhtiar dan usaha kita sebagai hamba. Setelah kita melakukan yang terbaik, maka kita letaklah pergantungan kepada Allah SWT untuk memberikan hasil dan natijahnya. Dengan perancangan yang disusun atur oleh baginda Rasulullah, walaupun setelah mengambil langkah-langkah yang terbaik, kemudian datang juga musuh mengejar dan sampai ketika itu bantuan dan juga pertolongan Allah Ta'ala lah yang mengatasi segala-galanya. Ini antara contoh yang kita dapat lihat keseimbangan di antara susun atur langkah perancangan selaku hamba yang kita telah ambil, tetapi hati dan jiwa kita tetap kita letakkan pergantungan kepada Allah dan kita menyerahkan segala natijah dan kesempurnaan daripada perancangan itu kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang disebut keseimbangan di antara mengambil asbab dan meletakkan pergantungan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menguasai segala asbab ini. Ini yang penting untuk kita ambil selain daripada pengajaran yang kita sebut sebagai kekuatan pergantungan hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu, keyakinan bahawasanya Allah SWT sentiasa bersama dengan kita, Allah sentiasa memantau kita, Allah Ta'ala sentiasa melihat segala perlakuan kita. Ini juga satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita sehari-harian. Sebagaimana Rasulullah SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan yang penuh kebimbangan dan ketakutan itu, Sayyidina Abu Bakar ditenangkan oleh baginda Rasulullah dengan menyebutkan, "Apa pandangan kamu wahai Abu Bakar? Apa yang kamu sangka wahai Abu Bakar? Kita berdua dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita." Maka datang ketenangan jiwa, datang keteguhan jiwa dan hilang segala kerunsingan, kebimbangan itu dengan keyakinan kepada Allah. Dari sudut yang lain, perasaan kebersamaan dengan Allah ini, perasaan hati yang sentiasa mengingati bahawa Allah sentiasa memantau kita, ini juga akan memberi kesan dari sudut menguatkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah sesuai dengan yang kita sebut tadi, yang mana baginda Nabi bersabda, Al-Muhajir, golongan yang berhijrah yang sebenar-benarnya, man hajara su'a ataupun man hajara ma nahallahu anhu, mereka-mereka yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang mereka daripadanya. Maka di sini, ketika datang keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, maka ingatlah Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Ketika ada keinginan untuk menghampiri tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat maksiat, maka segeralah kita menjauh daripada perkara itu, daripada tempat tersebut, kerana keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala tidak membiarkan, Allah Ta'ala tidak membiarkan kita daripada tidak, Allah Ta'ala tidak lalai barang sesaat pun daripada apa yang kita lakukan. Perasaan dan hati yang sentiasa ingat pada pemantauan dan penjagaan daripada Allah ni cukup penting dalam kehidupan kita seharian, dari sudut menguatkan kita ketika kita sedang berada dalam kesulitan, dan juga membantu kita ketika datang dorongan-dorongan daripada nafsu dan syaitan untuk melakukan perkara yang buruk, daripada perkara yang Allah Ta'ala tegah dan larang, daripada maksiat-maksiat. Ini juga pengajaran penting yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita sehari-harian daripada peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga hijrah ini, sebagaimana yang kita sebut tadi, bukan sekadar perpindahan tempat, ianya juga adalah perubahan keadaan, perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Keadaan kita ni kebiasaannya, keadaan manusia ni berlega di antara empat keadaan. Yang pertama, sama ada dia berada dalam keadaan taat. Yang kedua, sama ada dia berada dalam keadaan maksiat. Yang ketiganya, sama ada dia sedang berada dalam keadaan mendapat nikmat daripada Allah. Dan yang keempat, sama ada dia berada dalam keadaan yang sedang diuji dengan ujian-ujian daripada Allah. Setiap empat keadaan itu menuntut untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita. Ketika kita sedang taat, maka syukurlah pada Allah dan teruskan ketaatan kita kepada Allah itu. Adapun kita, ketika kita berada dalam keadaan melakukan maksiat, maka segeralah kembali kepada Allah. Segeralah berubah, segeralah bertaubat, berhenti daripada kemaksiatan itu, kembali semula kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Jangan sesekali kita putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah. Dan ketika kita berada dalam keadaan nikmat, tugas dan tanggungjawabnya adalah syukur kepada Allah. Dan dalam keadaan diuji dengan ujian-ujian, maka kenalah kita bersabar di atas ujian Allah Ta'ala tadi. Kita berdoa supaya dikeluarkan daripada keadaan yang sulit tadi, sambil kita berusaha mencari jalan. Ini yang dikatakan, keadaan ini menuntut kita untuk sentiasa berhijrah. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, Rasulullah beri panduan, maka susulilah, wa atbi'i sayyi'atal hasanah, segeralah susuli segala dosa-dosa dan kesalahan itu dengan bersegera berpindah melakukan kebaikan. Kenalah kita susuli dengan kebaikan, tamhuha, kerana kebaikan itu akan memadamkan, menghapuskan kesan daripada dosa yang kita lakukan itu tadi. Ini yang disebut perpindahan keadaan. Kita ingin berubah daripada keadaan buruk kepada yang baik, keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Kita tidak mahu berada tenggelam dalam keadaan yang melakukan maksiat. Kita berada dalam keadaan kegelapan itu tanpa ada perubahan. Kita perlu bergerak, kita perlu segera membaiki fikiran kita. Ingatlah kepada ruang dan peluang rahmat dan kasih daripada Allah yang pintunya tidak akan tertutup selagi mana belum sampai nyawa di tenggorokan ataupun di halkum kita ini. Ini yang dimaksudkan dengan perubahan hal daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, yang perlu kita ambil daripada pengajaran hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hijrah ini adalah satu proses yang berterusan, proses yang berpanjangan dalam kehidupan kita, selagi mana kita belum sampai masa untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kita berubah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, kepada baik kepada yang lebih baik, dan sentiasalah perkembangan, perubahan ke arah kebaikan itu menjadi satu cita-cita dan matlamat dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu doa yang selalu dibacakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ali Jum'ah Hafizahullah, Mufti Mesir yang lepas. Lafaz doa itu, Allahumma qulna min da'irati sakhatika ila da'irati ridhaka, yang bermaksud, Ya Allah, alihkan kami, pindahkan kami daripada daerah, yakni daripada keadaan yang buruk, daerah yang engkau murkai, pindahkan dan alihkanlah kami kepada daerah ni, keadaan dan tempat yang engkau redha. Allahumma qulna min da'irati sakhatika ila da'irati ridhaka, Ya Allah, ubahkanlah, pindahkanlah kami daripada berada pada daerah yang engkau murkai, pindahkan dan alihkan kami ke daerah, pada tempat dan keadaan yang kau redha kepada kami, Ya Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Safwah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia, Kedah.

0: Lim. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Okey, jangan lupa saksikan Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 official broadcaster bersama RTM dan juga Unify. Dan juga pagi tadi tanpa berlangsungnya perlawanan, dan juga di mana diharapkan isteri-isteri, ibu-ibu sekalian pahamlah anak-anak anda sekarang ni. Okey, mereka tak apa, daripada di rumah saja bangun pagi kan tengok bola. Okey, yang penting minat je yang kacau. Yang penting mereka tak kacau mama. Kan dulu ni ada juga yang selalu keluar ke mama, tapi dia buat macam mana, dah tak ada lagi di siaran lain, hanya di RTM sahaja, dan dia boleh tengok di rumah. Itu yang terbaik. Dan bagi tadi ini perlawanan antara Portugal Kongo, Sri satu sama. Okey, dan perlawanan yang mungkin di luar ekspektasi peminat. Okey, kita lihat apa baru first stage. Dan juga England menang selesai kata Croatia 4-2, Ghana Panama 1-0, juga Uzbekistan wakil Asia telah pun akan tipis kepada Colombia 3-1. Ini apa yang tadi hari Khamis. Dan juga pagi esok, jangan lupa pagi esok di mana perlawanan masih lagi di mana akan berlangsung, iaitu group stage juga. Okey, di mana Czechoslovakia akan menentang South Africa tengah malam, 12 tengah malam Jumaat 19 Jun, dan Switzerland menentang Bosnia Herzegovina 3 pagi. Okey, dan Canada menentang Qatar, dan juga Mexico menentang Korea Republik. Ini menarik kan, 9 pagi esok. Alhamdulillah, lepas bangun subuh kena kopi canai apa, layan Mexico lawan Korea Republik. Ini yang terbaik. Alright, dan pastinya kat mana tengok. Okay, memang ada juga yang tanya, kenapa saya buka TV tak ada, TV tak ada. Okay, di mana hampa kena ada My Freeview box tu, ataupun hampa download saja di App Store ataupun Play Store hampa. Okay, dengan menggunakan telefon, tengok RTM klik, tengok kat telefon, mudah sahaja. Dan juga anda boleh juga share monitor dekat TV, Smart TV hampa ataupun sebagainya lah. Itu atas TV sendiri. Kalau tak pun, yang mana bekerja, okay, mana mungkin tak letak di rumah, yang penting tengok agak tempat kerja tak. Tapi yang penting waktu buka untuk kerja lah kan. Mungkin ada kerja di bagian macam geng-geng pengawas selamatan, yang mungkin yang kerja di lapangan yang mungkin agak sunyi malam-malam tu kan. Okey, boleh layan. Ini terbaik. Okey, menghiburkan juga dengan menyatukan bersepak ni. Itu kita nak. Dan untuk itu juga, jangan lupa untuk tak main kirimah WhatsApp kerongan WhatsApp Kedai FM. Dan ini daripada Batam Serani Berplas. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang 6.12 buat semua pendengar Radio Kedai FM. Jom pekatkan Kedai FM. Terima kasih. Alright, dan banyak lagi info nak kongsi bersama, terus bersama kami di Kedai FM Santai dan 12 hashtag Dapatkan Jiwa. Ini one of lagu yang terbaik dalam sejarah bersepak dunia. El Profesor Bella Ciao, Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

Nya, Taza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda. Yeah, sometimes.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okey, Santai 6.12 #damaikanjiwa. Dan hari ini keputusan SPM pun dikeluarkan dan pastinya keputusan SCG Tinggi Persekolahan Malaysia SPM 2025 mencatatkan peningkatan purata nilai grade keseluruhan PNGK sebanyak 0.03 mata kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun lalu, sekaligus merekodkan pencapaian tertinggi sejak perisalan itu dilaksanakan. Alhamdulillah, tahniah bagi semua anda adik-adik kan, semua dilaksanakan itu. Apapun, ini bukan perhiranya bagi anda yang mungkin tidak dapat target yang anda anda inginkan, tapi insyaAllah rezeki itu di mana-mana. Yang penting terus berusaha, ok, belajarlah sampai ke negeri China, kata orang dulu, yang penting. Okey, maupun sekarang ni banyak pilihan, anda boleh memilih. Kalau tak mau untuk baca-baca buku, pakai-pakai yang banyak, boleh ke TVET, tak ada masalah. Yang penting kena mau mengaji pasal ni, ilmu tu penting. Ilmu, okey. Tapi yang paling tinggi ilmu ialah adab. Adab baru ilmu, kena ingat tu. Okey. Alright, dan seterusnya kiriman di ruangan WhatsApp Kedai FM. Daripada siapa ni? Mak Jatika Montuba. Selamat petang, selamat siaran. Dan petang Khamis duduk dekat dapur sambil dengar Kedai FM. Hujan ni. Ni pun nampak tadi ada kilat guruh ni. Tak tahu kena hujan bila. Dan juga Cik Siti Maisarah hari ni buat bihun sup daging dengan kaki lembu. Sedap sungguh no, kan? Kena hujan ni pula kan? Sambal pula dibuat oleh cik suami terangkat, makan ramai-ramai. Okey, Bobon, terus bersama kami. Jangan lupa hantar main kiriman WhatsApp sebarang dikasih telefon tentang bola sepak pada dunia. Boleh hantar ke ruangan WhatsApp DFM untuk kongsi bersama nanti. Kita lagu sini daripada Headwind. Okey, dan ini daripada Akhir Major Street, lagu baru Juliet ke DFM. Layan dan sempoi.
2: Tali pinggang keledar dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: #damaikanjiwa.
1: Okey, Santan 12 #damaikanjiwa. Dan terbaru di ibu kota, 58 ditahan kerana judi bola. Geng-geng ni dia tak kira apa pun, bila main musim dia jadilah kan. So hati-hati, kena orang tu orang tak tahu di mana telefon dah sedang dipantau. Okey. Tapi itulah. Kok mana pun toke yang untung, yang duk masuk ni tak tahu mana pun. Itu hakikatnya lah kan. Adapun alright, yang penting kena ingat kita daripada sedia orang Islam ni, judi tu haram kan. So hati-hatilah no, kalau nak duit yang berkat, okay, elakkanlah dia terlibat dengan judi, nombor ekor sebagainya ni kan. Nauzubillah min zalik. So hati-hati lah, nak makan nak bini semua, anak-anak semua kena makan dengan elok, insyaAllah nak idah daging. Alright, dan seterusnya kiriman ataupun kita teruskan lagi dengan perkongsian bernama surat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Ustaz membosok pukul 8.52 minit malam. Pendang Kuala Muda yang peran terap sik 8.51 minit malam. Baling Kulir Bandar Baru 8.49 minit malam. Langkawi Puncak Anjerai 8.55 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat, silakan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: kita melihat bukan hanya pada sudut susuk peribadi Sayyidina Rasul, ya, kerana Rasulullah barakah. Kita melihat ni pada sudut umumnya sebagai al-yatim, sebagai seorang yatim yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak. Nabi mengatakan man 'ala salasatan min al-aitam, sesiapa yang menjaga tiga orang anak yatim, kana kaman qama lailah, seperti dia bangun sepanjang malam, wa sama nahara, dan dia berpuasa pada siang hari, wa ghada wa raha shahiran bi sayfihi fi sabilillah, seolah-olah dia berpagi-pagi dan berpetang-petang dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa kuntu ana wa huwa fil jannati akhawan, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni seperti dua saudara, kama hatani ukhtani, seperti mana dua jari ini yang merupakan saudari bagi jari sebelahnya. Dan Nabi lagi menyebutkan man dhamma yatiman baina abawain muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi wajabat lahul jannah, siapa yang meletakkan anak yatim kepada dua orang ibu ayah yang muslim, maka kepada makan dan minumnya diberi, maka wajib baginya syurga Allah.
1: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Kalau kita tolong agama Allah, pi masjid, bagi duit kat masjid, orang nak buat pengajian, kita bagi. Kata Imam Ghazali, yang pertama Allah akan bagi rahmat kat dia. Duit ni kalau kita tak bagi jalan tu pun, habis duit tu. Yang kedua, apa yang kita kehendak Allah bagi. Yang ketiga, hati tenang. Hati tenang tu terus fikir dah. Kalau aku bagi RM50 ke RM10 ke RM2 ke RM1 ke untuk masjid orang nak mengaji ke apa semua, terus fikir dah. Investment banyak.

0: Ya Allah. Untuk malam muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku telah setara mampasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Permulaan hijrah ini patut kita dahulukan dalam niat kita adalah untuk berniat seperti Nabi niatkan. Apa yang diniatkan oleh Rasulullah? Nabi niatkan kebaikan kepada umat Nabi. Maka perlu bagi kita sebagai umat Rasulullah, saya berniat seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Kalaulah setiap orang berniat pada setiap pagi begitu, adakah dia akan tipu orang? Tak, kerana Nabi kata tidak, mukmin tidak akan menipu orang. Adakah dia akan melakukan rasuah? Dia tidak akan melakukan rasuah. Adakah dia akan menindas rakyat? Tidak akan menindas rakyat. Adakah dia akan melakukan kekejaman kepada isteri? Tidak akan lakukan. Karena khairukum man khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan adakah dia akan melakukan kezaliman kepada anaknya? Adakah guru akan mengabaikan murid? Adakah seorang bos dalam syarikat akan mengabaikan pekerjanya dan melakukan perkara tersebut? Dan ini semua kalau dilakukan oleh umat, hijrah ini dilakukan, diniatkan dengan niatnya Rasulullah, maka seluruh kebaikan akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkum 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan Kementerian Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang, macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda. Durani.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kembali bersama di Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Tiba-tiba kita layan lagu Keinsanan Ketuhanan Durrani yang disetakan oleh DJ Zoranova dalam Durrani pada setiap hari Khamis malam. Okay, dan untuk anda, kita akan bersama hingga pukul 12 tengah malam. Okey, dan pastinya banyak perkongsian lepas ni, info-info menarik dikongsi bersama hampa. Dan hampa juga, kalau sebarang perkongsian mungkin tentang bola sepak khususnya pada dunia. Okey, mungkin pasukan anda minati ramalan anda, boleh hantar mereka WhatsApp ke FM. Saya baca lagi. Ataupun sebarang info nak dikongsikan, boleh saja. Alright, dan apapun lagi kita kena sekali lagi berhibur juga. Kita kongsikan juga info sekali lagi untuk anda semua. Jangan lupa sekali lagi, maklumat yang kena juga follow portal Kedai FM. Jom dengarkan lagu saya dari kita ada projekta band Black Rose. Ini daripada Joe Fizzo 501 Kedai FM. Layan dan Sempoi.

0: jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Okey, jangan lupa untuk anda ikuti dan juga saksikan perlawanan bola sepak okey di RTM official broadcast untuk World Cup FIFA 2026. Tu dia nak abang B kan kemas balik. Okey. Dan untuk semua di mana pagi esok okey jalan perlawanan 19 Jun 2026 Czechoslovakia menentang South Africa di Sukan Plus juga RTM Klik 12 tengah malam. Switzerland menentang Bosnia Herzegovina 3 pagi di Sound OK juga RTM Klik. Kanada menentang Qatar okey 6 pagi Sukan Plus juga RTM Klik. Juga Mexico menentang Korea Republic okey TV OK juga RTM Klik. Tu dia nak abang api okey. Yang penting esok bagi yang duk kerja duk orang Kedah dan pun kerja di Kedah, lega dengan esok cuti, bolehlah bersengkang mata set. Alright, dan nak kongsikan juga sikit bersama hampa di mana perkongsian okey, di mana kita dah tengok pasal bola sepak ni kan okey, di mana tahukah anda bola rasmi piala dunia, ayuh kita kenali tentang bola ini. Nama dia Trionada okey. Trionada ialah bola rasmi digunakan dalam gelaran FIFA pada kali ini, direka oleh adidas.com dan dikenalkan sebagai satu bola paling canggih dalam sejarah piala dunia. Maksud Trionda, okay, ejaan dia T-R-I-O-N-D-A, sebutan dia Trionda, okay. Tri maksudnya tiga negara tuan rumah, okay, iaitu Amerika, Mexico juga Kanada. Onda bermaksud gelombang, bahasa Spanyol, melambangkan kerjasama antara tiga negara iaitu United States, Kanada dan Mexico. Dan reka warna bola ini menggunakan lagu gabungan warna merah Kanada, hijau Mexico dan juga biru Amerika Syarikat. Corak pada bola diperasikan daripada budaya dan landscape ketiga-tiga negara tersebut. Dan pastinya terkini pada bola ini, dia ada chip pintar dalam bola. Bola ini mempunyai chip sensor berkemajuan tinggi yang mampu menghantar data pergerakan bola secara masa nyata, membantu VAR membuat keputusan offside dengan lebih tepat, mengesan sentuhan pemain terhadap bola. Itu dia. Juga rekaan aerodinamik, ketepatan hantaran dan juga faktor menarik, Trionda merupakan bola dunia yang mempunyai teknologi sensor paling canggih pada gunakan. Itu dia. Okey, itulah nama dia. Nak tahu sekali lagi Trionda anda, dan kalau mungkin nak buat nama anak tu boleh lah, sampai gila bola kan, Muhammad Trionda ke, Ku Trionda ke, Nick Trionda ke. Okey, itu pasal bola digunakan untuk pada kali ini okey, pada kejohanan bersepak pada 2006. Dan juga sepanjang ini banyak lagi perkongsian info dan cerita juga lepas ni tentang kemelut dalam FAM sendiri di Malaysia ni. Kalau pasal dunia, kita tengok juga apa yang berlaku dalam Liga Kebangsaan kita Jepun, apa persatuan bersepak kebangsaan Malaysia FAM. Alright, itu lagu sudah daripada Dato' Awi Amor, dan ini daripada Gun and Roses Kedai FM Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan Show
2: Kedah FM.
3: Okey, Sempoi dan Show Kedah FM. Dan untuk semua muslim-muslimat, saya ucapkan selamat tahun baru Mak Hijrah, okey. Dan untuk semua di mana Raja Muda Kedah berangkat hadir ke Masjid Baca Yasin dan doa sepanjang sambutan Mak Hijrah 1448 Hijrah kemarin, okey, di mana Raja Muda Kedah Duli Yang Maha Teramat Mulia Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibn Sultan Salahuddin berkenan berangkat hadir ke Masjid Baca Yasin dan doa sepanjang sambutan Mak Hijrah berkat di Kedah Darul Aman, okey, yang bertempat di Masjid Rahman Magung semalam. Dan hari sama pada majlis tersebut, itu Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dan juga ramai kenalan VIP telah pun sampai. Alhamdulillah, perempuan semua, ya, kita harapkan di mana untuk Satu Muharram ni bukan sekadar pertukaran kalender tapi peluang untuk berubah menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Semoga tahun ini membawa sinar baru, rezeki yang berkat dan iman yang semakin utuh. Amin, amin. Itu dia. Dan juga saya dengar ni guru berdentup di luar ni dalam pun ni dalam kedap bunyi ni, di mana dikeluarkan Met Malaysia baru 7 minit yang lalu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang jangka negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Berpasu, Tastar, Pokok Sena, Perantarap, Siat dan Baling. Okey, dan harapkan bagi mereka yang tengah mula tu ni, hati-hati memandu, jaga jarak anda, itu yang terbaik. Alright, tentu lebih bersama saya telah lagu daripada Dato' Awi Rahim Ma'ruf, dan ini daripada Bon Jovi Kedai FM, Layan dan Sempoi.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Santana 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Kadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

Hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.

0: Okey, kita daripada Ziana Zia Raja Pop, Mada Abang Ilham, 3 pukul 17 minit malam. Katanya hujan dah renyah-renyah, no? Fahmi, no? Kan? Mizi, eh? Dah renyah-renyah dekat luar. Apapun, hati-hati. Dan sekarang ni, katanya, musim tak menentu. Dan kalau boleh tu banyak minum yang putih lah. Itu yang terbaik. Alright, sekali lagi nak bagi tahu ni. Jangan lupa, sekejap lagi perlawanan di mana Piala Dunia FIFA 19 Jun, Jumaat. Czechoslovakia menentang South Africa. Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Canada menentang Qatar. Juga Mexico menentang Korea Republik. Dan juga perlawanan tumpuan pada esok ialah Mexico menentang Korea Republik. Okey, di mana Korea Republik itu mengejutkan sebuah pasukan dan mereka menang 2-1. Dan Jepun seri 2-1 dengan Belanda. Kuasa Asia, bukan biasa-biasa. Alright, dan seterusnya kita lagu saya daripada Datuk Hatan, Datuk Siti Lujan, dan ini daripada LA Ferrari. Salah satu lagu bola yang memang mantap dan evergreen. Jom layan Kedai FM Santan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Same point.
3: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show. Same point dan show.
4: Kedai FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Salam 12 hashtag dan makan jiwa telah pun sampai ke hujung-hujung. Terima kasih bagi hampa semua yang bersama kami sejak jam 6 pagi tadi. Dan selagi jangan lupa, lagi lebih kurang dalam 10 minit lagi, kita akan menyaksikan perlawanan Jumaat Piala Dunia FIFA di RTM. Czechoslovakia menentang South Africa dan 3 pagi Switzerland menentang Bosnia. Pukul 6 pagi, Canada menentang Qatar, juga pada pukul 9 pagi, Mexico menentang Korea Republik, Republik Korea. Okey, dan untuk itu, dengarkan di RTM Klik, di TV OK dan juga di Sukan Plus TV. Terima kasih kerana sokongan bilik kawalan siaran. Kita ada Karudin dan juga Fahmi. Untuk keselamatan bersama dengan Eddie dan juga apa ni Mazuki. Kita semua sampai jumpa lagi. Menafakan cuti haji hujung minggu anda. Itu yang terbaik. Alright. Dan apa pun nak buat, betul. Melangkan bismillah suri anbillah. Saya DJ Isu untuk dia dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Persembahan Komponen Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini. Selamat menonton. Baru masuk minit ke-12. Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah. Kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari. 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Janganlah jangan takut untuk kita lakukan perubahan.

Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang, itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng burhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus berhibur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air, merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Expedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insya Allah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal. InsyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu. Dan memasuki minit ke-45. Masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak. Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor. Abdul Jalil Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenyalang Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa ya, mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bida dari Salju. Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruh Hantu. Ini tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan. Menarik kan. Nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974. Menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga. Yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah: Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
jom sama-sama meriahkan live di TikTok. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Bumi Putera Rokus dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir yang ya betul Dajjal pasti muncul, cuma bila kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabung Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama. Kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat kata orang tu dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia, awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taiping, Aida Kedah, dan 6979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Muah hadir, mantap orang Muah. Muah dekat mana? Muah dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Ada kat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Yawata, Teman Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasolah Gemerawan tu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dah calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang. Cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perperiksaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah pun berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cemai Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Moiti Lady Heda, Bunga Februari, Hemas Sri Bunga, mantap Akak Rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zajafah, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Mantap. Bud SB masuk, pam pam pam, kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu, kasih turbo tepi-tepi like-nya 1,000,000 hari ni. Okey, melepasi 1:30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda seperti biasa. Kita bila lepas 1:30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua. Lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pil. Nanti kan bila kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang

tak erti kehidupan sebenarnya. Fadil kata dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yelah, yelah ya. Itu kenangan, itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Allah Yarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nurdiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega Suara Cinta. Nombor kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Chechia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Chechia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Banyak keputusan seri lah kali ni. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Perdua Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Helfi 85, Pok Wan, Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Khairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik lah, mantap lah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif luncur sampai pukul 6 pagi.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Dendangan Kumpulan Bumi Putar Rokas dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih geng-geng Buruh Hantu. Anda memang terbaik.

hingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi, tapi kalau tak ada air itu yang masalah kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat store getah katanya. Ui, kenapa dekat store getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Salih, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi? Nah, luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng buruhan tu di live kita. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, National FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai, dia kata selamat pagi dari Bera Pahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Umat Islam di Bukit Bintang, ini penting ya, umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah SWT, dan juga kelulusan khas solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah SWT untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey, karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni, mana nak cari duit. Hashtagnya teruntuk cinta hati terus beribur lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain, persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czech Jia, eh? Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada. Sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde, ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah, ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Masuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan, katanya bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa, kan? Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor, kan? Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis, kan. Encik Pon Amin. Wan Baling ada terus dari Bumper Pin Perodua Rawang. Oh, sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Nolida 24, OE11. Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura, mantap. Suliza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam pam pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua, ya. Selamat pagi, ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh tu tau. TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron, ya, KVDT, Juwita Nordin juga terus bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruh tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar.
Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hot dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam

Minit ke 32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU, perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Dia bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Buruh Hantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola, itu okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Buruh Hantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan Nasional FM. Noraini SMT, Rinohara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib, melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau ngantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih, tapi mata mengantuk, je nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Rus dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry kita, assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Kuning.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

dilalui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Betul, kita berada di jam yang kelima Nasional Lagi Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlila Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam. Sam Dizzy hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazli Zabaha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rokiah, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB, baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur, Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafiza Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani, Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
Not pot ni ha. Horn satu kali. Mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana ada dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam sama pagi. Uncle Fadil ada ni. Okey. Saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir. Paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udit Narayan. Hamtum Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit kan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Perkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Berzeman Levantes dengan sambutlah kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup dia renangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia bila minum macam gitu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi. Tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu. Itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nunak Lim Syed Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Bye.

Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di tanah suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal, baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OKA. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Baris Sariwatan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.05 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersangkang mata. Bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Tamat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi, jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Jadi sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah . Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya tersenyum dia kan, walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9551, Shah Alam Selangor Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50, manakala Kangan Pulau 10.549 minit pagi. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata, alhamdulillah dah kering dah . Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas dan menangis sepi bujuk katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang boleh sing along . Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi. Ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga, ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Ok,
Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Dan lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrangga Berhantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer, di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji, ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur, contohnya jamak takdim zuhur asar, ya. Jadi zuhur dulu kita sembahyang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita sembahyang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni sembahyang-sembahyang, tengah-tengah sembahyang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus sembahyang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur. Jadi Zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna, empat rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ini maksud dia gini, kita nanti kita nak semayang sah, ya, Zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan semayang asar tadi, Zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang mutamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadi lah, kita nak semayang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu Asar. Maksudnya Zuhur ni kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi, sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamaah takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semayang jamaah takhir ke jamaah takdim ya dalam perjalanan? Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti. Kita jamaah takhir lah. Okey lah. Itu pun dah kira niat. Ya? Itu dah kira niat. Tak perlu pun ya. Usali padu apa tu asri qasa jamaah takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam alilai tanah tak perlu. Dia sekadar kita bincang, kita dah berniat kan, macam tadi lah. Kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niat lah untuk sembahyang jamaah tadi, jamaah takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah, kita jamaah takdim dulu. Itu tak ada masalah ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamaah takhir lah bang, ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti, kita makan sekali dengan sembahyang jamaah takhir. Itulah dia kira sebagai niat ya. Niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa, kita dalam perancangan itu jamaah takhir lah kan. Jadual itu jamaah takhir semua sekali, maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Jadi bab niat, jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamaah takhir. Jika si musafir tidak berniat jamaah takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar, barulah, kita ni tak semayang tadi, zuhur. Tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamaah takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar, tak boleh. Kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan. Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia, iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu, kata orang, keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh. Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini juga. Terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Game Buruhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan. Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan. Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruhan tu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi. Ada yang

dah buka warung dah tu ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni eh? Dia katanya nak makan mi kari ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih kan. Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara. Kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya tau. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif, Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat Hadis riwayat Imam Muslim

0: kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik, mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada, bersama dengan saya Zoran Nova untuk pagi ini. Dan hari ini 19 Jun 2026. Jadi insyaAllah untuk pagi ini ada lagu-lagu menarik menanti anda, dan yang pastinya ada info-info yang terkini yang saya akan sampaikan kepada anda semua sehingga pukul 10 pagi. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Amin, dan bagi kawasan Kota Star, Kemang Pasir dan juga Pokok Senar telah masuk waktu solat fardu subuh pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Jadi kemudian anda semua terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
4: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya,
1: untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Jadi untuk anda semua pagi-pagi ini, siapa yang dah bersarapan, yang dah menyorok, alhamdulillah. Yang belum lagi boleh bersarapan, tapi ada juga yang tak makan pagi, dia terus makan tengah hari pun ada juga. Tak apa, tak ada masalah, ikut kepada perut masing-masing. Macam saya pun tak boleh juga makan pagi-pagi, saya sakit perut. Okay, ada setengah okay, dia kena makan waktu pagi kan, untuk berikan tenaga untuk dia melakukan jogging dan sebagainya. Okay, jadi untuk anda semua, untuk pagi ini pada pukul 6.45 minit pagi nanti, saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar, apa yang saya akan dapatkan daripada berita RTM nanti. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah Afan.
0: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada, terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini bersama dengan saya Zori Nova, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar untuk pagi ini seperti yang dijanjikan tadi. Okey, dan untuk anda semua juga yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu eh. Mungkin nak pergi kerja, mungkin nak pergi berjoging, mungkin juga ada yang tengah bersiap-siap hari ini nak balik ke kampung, ada juga. Okey, jadi apapun, semoga semuanya selamat dalam keadaan yang baik-baik, insyaAllah. Jadi saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya adalah Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia 2026, yang mana Malaysia melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam indeks daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD berbanding tangga ke-23 tahun lalu. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya, Malaysia perlu lebih berani juga agresif dalam hubungan antarabangsa. Yang mana Malaysia perlu lebih berani juga agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan dan pelaburan dan kerjasama strategik. Yang ini telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, KPDN rampas 59,000 kilogram minyak masak paket bernilai lebih RM390,000. Jadi tiga serbuan dilaksanakan melibatkan dua premis di Seremban dan satu di Seri Kembangan yang digunakan sebagai pusat penyimpanan dan pemprosesan haram minyak masak paket bersubsidi. Okey, baik, itu yang sebab kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda semua yang dapatkan maklumat-maklumat lebih terperinci lagi dengan berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Facebook kami, Berita RTM Sekarang. Terus kekal bersama Zori Nova, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah Abah.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
2: Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus sekali lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, kita nak kongsikan lagi untuk anda yang saya dapatkan daripada berita RTM jugalah. Jadi untuk anda semua juga yang baru dengarkan Kedah FM, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada anda semua yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Sebab apa? Anda boleh juga boleh menonton FIFA 2026 secara percuma. Kan mudah kan sekarang ini, nak tengok dekat mana, mudah sangat. Okey, saya nak kongsikan untuk anda semua, kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara, kita nak pergi keluar negara pula, yang mana di Rajasthan, yang mana cubaan seorang lelaki untuk memecah masuk sebuah rumah di kota Rajasthan, India, berakhir dengan insiden tidak dijangka apabila dia terperangkap di lubang kipas exhaust dapur ketika kejadian. Jadi mangsa ditemui dalam keadaan separuh badan tersepit selepas pemilik rumah pulang dan menyedari kehadiran suspek di bahagian belakang kediaman itu. Jadi penduduk setempat bersama pihak polis terpaksa membantu mengeluarkan lelaki berkenaan sebelum dia ditahan untuk siasatan lanjut. Jadi seorang lagi rakannya yang bersubat berjaya melarikan diri dan kini sedang diburu oleh pihak berkuasa. Jadi juga polis turut merampas kenderaan yang digunakan dalam cubaan jenayah itu bagi membantu siasatan. Okey. Dan seterusnya, seorang artis tempatan dari Filipina iaitu Rodrick Papola Saranza menjadikan pantai di Tandag City sebagai kanvas terbukanya dengan menghasilkan potret gergasi menggunakan pasir dan juga teknologi realiti maya VR. Menerusi karya terbarunya, artis berusia 57 tahun itu menghasilkan potret bintang bola sepak dunia iaitu Lionel Messi yang terbentang sepanjang beberapa meter di pesisir pantai. Ini juga menurut daripada Saranza, potret Messi dihasilkan bersempena dengan kejayaan pemain itu di pentas Piala Dunia FIFA 2026. Kita tengok tu, betul eh. Besar betul dia boleh lukis ni. Hebat. Okey, baik. Dan yang seterusnya juga saya nak kongsikan untuk anda. Tempoh 60 hari rundingan AS Iran bermula hari ini. Tempoh 60 hari yang disetujui dalam memorandum persefahaman yang diluluskan oleh Presiden Donald Trump dan para pemimpin Iran bermula Khamis. Okey, itu dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi nak dapatkan maklumat-maklumat lebih terperinci lagi, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang untuk dapatkan berita lebih detail. Dan juga banyak lagi berita dekat situ, semuanya sahih-sahih belaka. Terus kekal bersama Zuri Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah.
4: Lebih dekat, lebih padu.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Dan pagi ini kita nak terus untuk ikuti
2: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama Encik Azudin dari Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah Darul Aman. Assalamualaikum Encik Azudin.
3: Ustam.
0: Baik Encik Azudin, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk Negeri Kedah bermula 8 pagi ini. Cuaca di keseluruhan Negeri Kedah dijangka tiada hujan pada sebelah pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat dan senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1 meter. Sekian laporan daripada Pejabat Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azudin.
3: Baik,
0: terus kekal bersama Zuraina Abbas hingga pukul 10 pagi. Dan yang pastinya pada pukul 7.45 minit pagi nanti, sama-sama kita ikuti untuk Sentuhan Duha. Dan selepas itu pukul 8 pagi kita nak terus ikuti berita tempatan Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian, pagi ini pagi yang semangat, pagi yang cerah, okey? Insya-Allah set dalam kepala baik-baik tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak hari ceria, kalau kita nak hidup kita indah, dalam hidup ni kita kadang-kadang kena abaikan jugalah benda-benda hak remeh-temeh. Maksudnya kadang-kadang kita mudah terasa hati, betul tak? Sungguhlah kita ada hati. Hati yang sekeping ni, hati nan sekeping ini ada sejuta rasa tuan-tuan. Cuma jangan terlalu layan sangat. Jangan mudah terasa hati sangat. Anggaplah kadang-kadang benda yang kita suka terasa hati itu benda-benda yang remeh-temeh. Benda ni selalu ganggu kesenangan dan ketenangan hidup manusia. Iaitu kita terasa hati benda-benda yang tak ada faedah, benda-benda yang remeh-temeh. Kadang-kadang kita terasa hati kalau WhatsApp kita tak dibalas segera. Kadang-kadang kita terasa hati kalau kawan tak tegur kita. Kadang-kadang kita terasa hati bila nama kita tak sebut dalam ucapan penghargaan atau apa-apalah. Malah ada yang masam muka berhari-hari, berminggu-minggu. Hanyalah pasal benda kecil-kecil ya. Kawan tak ajak keluar menyerok sekali pun jadi masalah tuan-tuan. Jadi hakikatnya, semua benda hak berlaku tu adalah kaitan dengan diri kita kan. Mungkin orang dia tak balas mesej, dia sibuk ke? Ataupun dia ada masalah talian ke? Mungkin kawan kita tak tengok kita, dia pun ada masalah besar ke? Fikir begitu. Maka Sayyidina Umar pernah pesan kat kita, jangan kamu berprasangka buruk terhadap sesuatu perkataan yang keluar daripada mulut saudara kamu, sedangkan kamu masih boleh mencari tafsiran yang baik terhadapnya. No, maksudnya kita kalau nak kata ke orang tu, kita letak 1000 sebab. Contoh dia main lambat, mungkin dia urus tok dia, mungkin mak dia sakit, mungkin dia tak ada duit, mungkin apa-apa. Letak macam-macam 1000 sebab lebih kurang untuk memujuk hati kita supaya kita tak terasa hatilah dalam benda-benda remeh ni. Maka tentuan orang matang, dia bukanlah orang yang tak pernah terluka, tapi orang yang mampu mengawal perasaan dia dan sentiasa berprasangka baik. Jadi kita ni, kalau kita asyik fikirlah benda-benda yang kecil yang mungkin menyakitkan hati kita, hidup sempit tuan-tuan, perempuan sekalian. Tapi kalau kita belajar memaafkan, belajar bersangka baik, hati tu akan jadi tenang, lapang. Berhenti berfikir apa yang orang fikir pasal kita. Takut kadang-kadang orang tak fikir pun. Kita yang fikir. Kita harus usik diri kita sendiri. Jom tuan-tuan sekalian. Hari ini, pagi ini, waktu duha ni, kita didik diri kita supaya janganlah mudah terasa hati. Berjiwa besar tuan-tuan. The magic of thinking big. Fokuslah macam mana kita nak berbaik diri. Fokus macam mana kita nak dekat diri dengan Allah. Orang yang hati dia dengan dekat dengan Allah, maka Allah tak akan biar dia mudah terganggu dengan hal-hal yang kecil yang berlaku di sekelilingnya. Okey tak okey tuan-tuan? On tak on? Dapat sesuatu, alhamdulillah. Jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.